0: atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung

0: jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
1: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara, sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
0: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Arman Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
7: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
6: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
7: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
8: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
7: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
9: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
7: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
10: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi. Karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh, biasanya kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
11: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
13: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
14: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama di Opini Publik pagi ini, hadir hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, edisi hari ini tepatnya yaitu Senin 15 Juni 2026. Nah, topik kaum difabel masih teranak tirikan. Pendengar, negara merupakan rumah bagi seluruh rakyatnya, termasuk bagi kaum difabel atau penyandang disabilitas. Negara harus dapat menciptakan rasa aman, nyaman, damai maupun jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap warganya. Nah, dalam kehidupan sosial setiap hari, semestinya tidak boleh ada diskriminasi kepada seseorang ataupun suatu kelompok. Nah, juga termasuk terhadap kaum difabel. Jadi para difabel boleh dikatakan merupakan salah satu contoh masyarakat yang termarginalkan. Nah, meski begitu, negara haruslah menjamin keberlangsungan hidup kaum difabel atau kelompok disabilitas. Namun nampaknya peran itu masih sangat jauh dalam memahami kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi untuk para difabel. Nah, jadi para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam hal mobilitas. Jadi akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum. Contoh kecilnya ya, soal hak mobilitas, artinya belum ada jaminan ruang gerak bagi para difabel ketika mereka beraktivitas di luar rumah gitu. Sebab trotoar sudah dapat dilalui oleh para penyandang disabilitas karena di tengahnya kini menjadi wadah pot bunga gitu. Jadi gak dapat dilalui ya pendengar ya. Nah, begitu pula tempat-tempat publik seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata dan angkutan umum. Nah, ini semuanya belum ramah penyandang difabel atau disabilitas. Nah, apakah dalam hal ini pemerintah termasuk lalai atau mengabaikan keberadaan kaum disabilitas ini? Lalu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak dan kesempatan bagi kelompok difabel, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Namun diskriminasi struktural itu masih dialami kelompok difabel ya hingga kini. Nah, kemudian apakah masih tepat pemakaian prasyarat gitu, sehat jasmani dan rohani baik untuk melamar pekerjaan maupun pendaftar di institusi pemerintah maupun swasta. Nah, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lalu bagaimana pula seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dari semua tingkatan termasuk kita sebagai warga untuk memaksimalkan peran penyandang disabilitas ini. Sebab skill dan kemampuan penyandang disabilitas tidak kalah dengan warga yang normal jasmani. Lantas apakah di era digitalisasi ini para penyandang disabilitas masih harus teranaktirikan? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda pagi ini di Opini Publik bersama Widya hadir menemani Anda. Dan tentunya selamat pagi kami ucapkan, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar apapun itu pekerjaan yang akan dilaksanakan pendengar. Ya, silakan dari Facebook juga boleh ya. Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga. Oke, sembari menantikan Widya hadirkan dulu yang berikut ini.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Iya, baik pendengar. 47 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama, yaitu pagi ini masih di Opini Publik ya, hadir untuk Anda. Nah, pendengar, kita masih hadirkan yaitu tentang kaum difabel ya, pendengar. Nah, pendengar, penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan gitu dari masyarakat. Mereka memiliki kemampuan, potensi, dan cita-cita ya yang sama seperti orang lainnya gitu, pendengar. Nah, jadi dalam kenyataannya masih banyak kaum difabel yang menghadapi diskriminasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita masih sering menemukan fasilitas umum yang belum ramah disabilitas gitu. Trotoar tanpa jalur pemandu bagi tunanetra. Kemudian juga gedung tanpa jalur tandai bagi pengguna kursi roda. Hingga minimnya itu informasi dalam format yang sudah diakses menjadi kendala yang sering dihadapi. Nah, di bidang pendidikan, tidak semua sekolah gitu siap menerima peserta didik penyandang disabilitas. Sementara di dunia kerja, kesempatan yang tersedia juga masih terbatas. Jadi banyak perusahaan yang belum memberikan ruang yang cukup bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan kemampuan mereka. Nah, akibatnya sebagian kaum difabel ini masih merasa tersisih gitu dari kehidupan sosial dan pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, kan gitu ya kan. Nah, jadi persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya keterbatasan fisik atau kondisi tertentu ya yang dialami mereka. Tantangan yang lebih besar justru sering datang dari lingkungan sosial yang belum sepenuhnya menerima dan memahami kebutuhan mereka. Jadi bagaimana sebenarnya bentuk diskriminasi yang masih terjadi gitu di sekitar kita? Nah, jadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi kaum difabel itu adalah stigma dan pandangan negatif dari masyarakat. Jadi tidak sedikit penyandang disabilitas yang masih dianggap tidak mampu itu bergantung pada orang lain atau tidak produktif gitu. Padahal banyak penyandang disabilitas yang berhasil menjadi pengusaha, kemudian tenaga profesional, atlet, seniman, bahkan pemimpin komunitas gitu. Jadi prestasi mereka itu membuktikan bahwa keterbatasan fisik itu bukanlah penghalang untuk berkarya dan berkontribusi. Ya Widi masih tunggu, tetap tunggu ya. Ini untuk Anda yang ingin ikutan bergabung pagi ini, yaitu di Opini Publik. Ya silakan pendengar, kita masih tunggu, yaitu dengan topik kita, yaitu kaum difabel masih teranaktirikan. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri dan masih ini ya masih terus terjadi gitu. Nah, kemudian pendengar, yaitu perubahan pola pikir ini menjadi langkah penting gitu ya dalam membangun masyarakat yang inklusif. Jadi kita perlu melihat penyandang disabilitas itu sebagai individu yang memiliki hak gitu. Kemudian kemampuan dan potensi yang setara dengan warga lainnya. Ya, jadi menghapus stigma tentu bisa dilakukan ya pendengar dalam waktu singkat. Nah, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat luas gitu. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan agar kaum difabel itu tidak lagi merasa terpinggirkan? Ya kan?
Nah kadang perasaan ini ya harus perlu dijaga gitu. Jangan sampai perasaan ini hilang begitu saja kan gitu kan. Oke, baik, mudah-mudahan kedepannya dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pertemanan, terus dalam keluarga, kemudian juga dari segi yang namanya jalan gitu ya. Nah itu harus tetap terjaga gitu pendengar, karena ya namanya aja kaum difabel itu tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna ya pendengar. Ya kan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Oke. Okay? Kalau gitu selanjutnya di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti Sibolga menyapa masih hadir untuk Anda.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap

tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Ya baik pendengar, selamat pagi kembali ya untuk Anda pagi ini. Masih di Sibolga menyapa, menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, difabel masih dipandang sebelah mata ya. Ya sampai sekarang difabel ini masih dipandang sebelah mata. Dan kalau kita perhatikan gitu kan, kalau kita lihat kaum-kaum difabel ini, ada juga perkumpulan kaum-kaum difabel gitu ya pendengar ya. Nah masih seperti mereka itu kalau komunitas ya, kayak komunitas gitu lah. Nah jadi pendengar, kemajuan pembangunan seharusnya membawa manfaat gitu bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali gitu ya. Namun dalam kenyataannya pendengar, banyak penyandang disabilitas atau kaum difabel yang masih menghadapi berbagai hambatan. Jadi bukan hanya karena keterbatasan fisik atau sensorik gitu yang dimiliki, tetapi juga karena cara pandang masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif. Nah, tidak sedikit difabel gitu yang masih dianggap kurang mampu, kurang produktif, dan atau membutuhkan belas kasihan gitu. Padahal mereka memiliki potensi, kemampuan dan hak yang sama gitu ya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi maupun budaya. Nah, lalu mengapa stigma ini masih bertahan gitu ya, dan bagaimana cara mengubahnya gitu? Ya, difabel dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Jadi istilah difabel ini merupakan singkatan dari different ability atau kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan untuk menekankan bahwa penyandang disabilitas bukanlah individu yang tidak mampu, melainkan memiliki cara dan kemampuan yang berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi sayangnya masih banyak masyarakat yang melihat difabel itu dari sisi keterbatasannya saja. Akibatnya mereka seringkali diragukan kemampuannya, yaitu untuk belajar, bekerja, atau bahkan mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi di berbagai daerah kita masih menemukan gitu fasilitas umum yang belum ramah bagi penyandang disabilitas, mulai dari trotoar yang sulit diakses pengguna kursi roda, minimnya jalur pemandu bagi tunanetra gitu ya kan, hingga kurangnya fasilitas informasi bagi penyandang tunarungu. Jadi hambatan-hambatan ini membuat semangat difabel kesulitan menjalankan aktivitas secara mandiri. Namun seringkali lebih berat adalah hambatan sosial, itu berupa sikap dan pandangan masyarakat yang menganggap mereka berbeda secara negatif.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya baik, berkar masih disibukkan menyapa hadir untuk Anda ya. Saat ini dengan topik yang sudah kami siapkan di Februari itu masih dipandang sebelah mata. Ya, jangan terlalu banyak matanya memandang dan salah pandang nanti takutnya ya kan. Oke. Nah, berdengar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kaum difabel itu adalah stigma atau penilaian yang negatif ya, yang berkembang di masyarakat. Banyak orang masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas itu tidak mampu bekerja secara profesional, sulit beradaptasi atau selalu bergantung kepada orang lain. Jadi pandangan seperti ini seringkali menyebabkan difabel kehilangan kesempatan. Misalnya dalam dunia pendidikan, masih ada anak-anak difabel yang sulit memperoleh akses belajar yang setara. Di dunia kerja, sebagian perusahaan masih ragu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas meskipun mereka memiliki kompetensi yang memadai. Jadi padahal berbagai prestasi itu telah membuktikan ya bahwa penyandang disabilitas mampu berkontribusi nyata. Banyak atlet difabel yang mengharumkan nama bangsa, banyak pelaku usaha difabel yang sukses membangun bisnis, serta banyak profesional difabel yang bekerja dengan baik di berbagai sektor. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa yang perlu diubah bukanlah diri penyandang disabilitas, melainkan cara pandang masyarakat terhadap mereka. Kesempatan yang setara akan membuka ruang bagi difabel ya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Oke? Pendengar, masih hadir untuk Anda pagi ini.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
4: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku.
5: Ya, baik pendengar. Yang terakhir ya, Dik, untuk kaum difabel nih, penyandang disabilitas itu bukanlah kelompok yang harus dipandang sebelah mata pendengar. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkarya. Jadi saatnya kita membangun lingkungan yang lebih ramah gitu ya kan, lebih terbuka, lebih inklusif bagi semua orang. Oke, pendengar, demikian untuk Anda di pagi hari ini. Semoga menyapa, menemani suasana pagi Anda dengan topik yang sudah saya hadirkan untuk Anda, yaitu difabel masih dipandang sebelah mata. Oke, selanjutnya informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama. Hadir terlebih dulu lagu berikut dari Nicky Astria ya. Mata lelaki. Kenapa sih mata lelaki itu?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Ya baik Bergar, selamat pagi kami ucapkan pagi ini. Kita masih bersama. Dan pagi ini saya hadirkan untuk Anda, yaitu di Halo RRI. Bergar, di Halo RRI hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan menemani suasana pagi Anda pendengar. Anda boleh nanti ikutan yaitu di Halo RRI bersama Widya menemani Anda di 0631225006. Ya, di 0631225006. Dari Facebook juga boleh. Boleh ikutan di Halo RRI dimanapun Anda berada. Tentunya semoga hari ini perjalanan lancar, penuh semangat, dan tentu saja tetap sehat selalu untuk kita semua ya, yang beraktivitas, bekerja, belajar, atau bahkan sedang istirahat. Oke, Bergar, hari ini kita di Halo RRI, silakan. Untuk Anda yang ingin memberikan, mungkin ada sesuatu hal yang suatu kendala di daerah sekitar Anda, silakan bersama kami bergabung di sini, kita ngobrol-ngobrol, kita bahas bareng gitu ya kan, bersama Widya di 0312-2506 dan di 0811-6193033 juga boleh, tapi dari WhatsApp ya, dari WhatsApp boleh komen di situ, nanti Widya akan bacakan. Dan juga nanti dari Facebook juga boleh, kita sudah buat status dan Anda tinggal komen aja, tinggal komentar di Facebook RRI Pro 1 Sibolga.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Ya, kita masih di Halo RRI saat ini, pendengar. 19 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, nah ini sepertinya ada penelpon. Kita coba terima. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi, Halo RRI.
0: Selamat pagi, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Antoni dari Desa Sicerdas, Kecamatan Kadiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Dengan Antoni, Desa Sicerdas,
1: Kecamatan Kadiri,
0: Kecamatan Badiri,
1: Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Oh, Kabupaten Tapanuli Tengah. Iya, Pak Antoni, apa yang mau disampaikan ini? Antonius.
1: Iya, betul.
0: Antonius, oke. Pak Antonius, silakan ya. Pak Antonius.
1: Ini sekedar bertanya. Ada lahan di sini.
0: Itu suara ininya, radionya dikecilin tolong dulu, biar ya. Suaranya jelas. Udah.
1: Iya, tunggu ya. Halo.
0: Iya.
1: Ya udah jelas ya.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Semenjak tahun 1997 ada lahan di sini yang sudah tertidur ataupun yang sudah diusahakan dulu. Sudah beroperasi sekitar 1 tahun. Jadi sekarang lahan itu belum lagi beroperasi sampai sekarang. Ada kira-kira berkisar 60 hektar lah.
0: Iya, tapi tadi sudah beroperasi 1 tahun.
1: Tahun mulai sejak saat tahun 1997.
0: Semenjak tahun 1997 gitu, lahan itu?
1: Lahan itu udah dikeliling, dipari semua, berkisar 60 hektar. Jadi dulu orang itu membuka apa, tambak, tambak udang.
0: Tambak udang.
1: Iya betul. Jadi yang menjadi pertanyaannya, lahan itu sekarang udah tertidur, belum lagi beroperasi sampai sekarang.
0: Jadi cuma beroperasi 1 tahun gitu ya Pak?
1: 1 tahun, beroperasi 1 tahun.
0: Sebelumnya ya. Lahan itu apa kian? Selain tambak?
1: Itu aja tambak.
0: Oh,
1: itu aja
0: tambak, dulu. Berarti dari ya. Dulu memang tambak udang tambak, gitu ya?
1: Iya. Jadi pertanyaannya, mohonlah dari Badan Pertanahan Nasional, apakah boleh diusahakan masyarakat ataupun tidak? Sebab ini kurasa udah lewat 20 tahun ya.
0: Iya.
1: Iya. Tahun 2026 sekarang. Jadi apakah tolonglah bapak-bapak Badan Pertanahan, apakah boleh diusahakan oleh masyarakat?
0: Maksudnya kepada bahan kepada lahan pertanahan gitu ya, kepada Badan Pertanahan Nasional gitu.
1: Ya betul.
0: Untuk maksudnya lahannya ini untuk diapakan gitu?
1: Untuk diusahakan oleh apa masyarakat kalau boleh. Apakah lancar umpamanya apa yang dinamakan pajaknya kan? Kalau memang tidak ya tolonglah berikan kepada masyarakat, belalah masyarakat kan.
0: Ya maksudnya untuk dipergunakan untuk sebagai apa gitu?
1: Kebun pertanian.
0: Kebun pertanian. Oh ya. Jadi dirubah gitu?
1: Iyalah.
0: Oh.
1: Apa di situ ada kalau menjadi hutan kalau tidak ada beroperasi? Lagi pula dekat di apa, di daerah kampung lahan itu. Jadi kepada bapak-bapak BPN ataupun anggota dewan kan tolonglah kebenarannya.
0: Ini sebenarnya lahannya punya siapa gitu? Punya pemerintah atau gimana? Atau punya orang yang memang udah tinggal di daerah itu?
1: Ini memang punya pemerintah juga.
0: Oh, pemerintah punya pemerintah. Juga.
1: Ya, bolehlah dikatakan ya kepada ya bapak-bapak gubernur dulu.
0: Daripada kosong gitu ya, Pak ya?
1: Daripada kosong ya, daripada ketirulahan itu di situ.
0: Cukup lama juga itu Pak, dari tahun 97 ya?
1: Ya, lebih 25 tahun dong.
0: Kalau belum sampai 35 tahun.
1: 25,
0: iya.
1: Jadi daripada lahan itu tertidur aja di situ ya. Kami mohon ya kepada Bapak Badan Pertanahan, tolonglah bela kami kalau memang bisa kami usahakan ya kami mengusahakan tanah itu kalau boleh. Karena bagaimana peraturannya ya, hukum undang-undangnya kan.
0: Emangnya sampai sekarang belum ada konfirmasi sama masyarakat gitu Pak?
1: Belum, baru sekarang saya beberapa masalah ini.
0: Oh gitu, jadi masyarakat sekitar banyak tinggal daerah lahan banyak. Tersebut? Banyak,
1: banyak
0: ya?
1: Banyak.
0: Jadi masih
1: memang orang itu kepingin mengusahakan. Tapi agak segan-segan deh karena.
0: Ya, kepada mungkin bisa melapor terlebih dulu kepada Kepling gitu Pak?
1: Sudah, tapi nggak ada jawaban.
0: Dari Kepling tersebut?
1: Takut pula mereka lantara apa ya.
0: Iya. Ya, karena terkadang kita cuma ngomong sekali aja nggak cukup gitu, Pak.
1: Maunya baru terbongkar sekarang, baru saya apa sekarang. Jadi, mulai bagaimana yang sebenarnya. Kalau memang boleh diusahakan masyarakat, tolong dari beritahu kepada kami. Agar pemerintah itu membela masyarakat kan, jangan suatu saat nanti ya, ini menggugat ini ya,
0: dengan pihak orang. Oh gitu ya?
1: Ya.
0: Sebanyak berapa hektar tadi Pak?
1: Ada berkisar 70 hektar itu.
0: Waduh, 70 ya. Hektar itu sungguh luar biasa, besarnya. Iya,
1: makanya orang kan agak segan apa, menggarapnya kan.
0: Tanah garapan jadinya ya?
1: Iya, tanah garapan. Memang apa? Bukan di desa sejar. Tapi, yang apa?
0: Tapi memang selama itu gitu ya, selama itu memang tidak ada yang berani mempergunakan lahan tersebut ya Pak?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Sementara sudah sempat ada kolam apa di sana, kolam udang. Jadi takut malah orang semua.
0: Jadi terbengkalai begitu saja gitu?
1: Terbengkalai begitu saja.
0: Ya. Maunya dikumpulkan pihak-pihak terkait yang ada daerah situ ya kan?
1: Iya, maunya.
0: Datang rame-rame bersama Keplingnya ke kantor camat, nah, baru diapakan ke kelanjutannya gitu. Iya. Itu apa udah dilakukan, Pak?
1: Belum.
0: Belum. Iya, dicoba dulu begitu. Sama Keplingnya ramai-ramai ya kan? Sama iya. Masyarakat yang ada sekitar situ yang mungkin orang-orang lama pasti tahu mungkin ya.
1: Ya tahu lah.
0: Iya, Bapak termasuk orang lama di situ.
1: Iya, betul.
0: Termasuk orang lama. Udah hampir sama dengan ini. Lama lahannya enggak?
1: Enggak, duluan saya baru sendiri tambah itu.
0: Oke, baik kalau gitu.
1: Boleh ke apa ya?
0: Iya.
1: Jelasan nanti ya.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak. Iya,
1: selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi kembali. Iya baik, ada Pak Antonius ya di Desa Stardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah katanya. Jadi ada lahan di tahun 1997 katanya yang udah lama gak beroperasi gitu. Iya kan, udah lama gak beroperasi, yaitu dulunya itu tambak udang. Nah jadi pertanyaannya itu kepada Badan Pertanahan, boleh enggak gitu ya kan masyarakat itu mempergunakan lahan tersebut untuk keperluan masyarakat, yaitu untuk lahan pertanian gitu ya. Mungkin dikatakannya tadi untuk kepada Kepling sudah melapor gitu kan, tapi belum ada ini mungkin titik terang, belum ada diajukan mungkin gitu ya bahasanya ya. Ya coba sama ramai-ramai dengan masyarakat situ, ramai-ramai datang ke Kepling, baru ikut Keplingnya melapor kantor camat, terus ramai-ramai lagi ya, tapi jangan demo ya. Kalau demo itu nanti bahaya kan. Ya ramai-ramai itu bukan berarti kita itu mau demo, tidak, tapi menyelesaikan masalah ya dengan membawa solusi yang baik. Oke, itu dia dari Bapak Antonius ya, nanti coba kita konfirmasi ya Bapak ya. Baik, kalau gitu untuk Anda juga pendengar yang lain, silakan apabila masih ada yang ingin memberikan keluhannya saat ini, pagi ini di Halo RRI bersama Widya menemani Anda, silakan masih Widya tunggu pendengar ya di 0831225006 dan juga 0811619303 yang mungkin boleh komen di situ ya, terus juga dari Facebook kami juga boleh. Oke, lagu berikut terlebih dulu hadir menemani suasana pagi Anda di Halo RRI.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salian?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Ya baik pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Yaitu saat ini di Halo RRI tadi sudah bersama Pak Antonius yang ikutan bergabung ya. Silakan kembali kalau masih ada yang ingin ikutan bersama kami di Halo RRI beberapa menit ke depan. Yang ingin karena Halo RRI ini ruang terbuka bagi masyarakat ya untuk berbagi suara, cerita, dan harapan. Jadi pendengar, kita semua tentu pernah menghadapi berbagai kendala, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari persoalan layanan publik, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, hingga kecil, hal-hal kecil gitu yang sebenarnya berdampak besar bagi kenyamanan hidup kita. Jadi melalui program ini kita ingin mengajak Anda gitu ya, tetapi berani menyampaikan apa yang Anda rasakan, karena setiap suara Anda itu sangat berarti pendengar. Oke, terima kasih tadi untuknya Pak Antonius ya, yang sudah ikutan bersama kami di 0831225066. Baik pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan di informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, yaitu hadir untuk Anda program rangkaian acara selanjutnya. Ada pengarus utamaan gender nanti hadir bersama tiga narasumber kita ya. Oke, dengan topik yang sudah kami siapkan. Oke, tetap bersama kami di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar

0: uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, selamat pagi menjelang siang kami ucapkan untuk Anda ya. Saat ini kita bersama Widi hadir untuk Anda menemani suasana pagi Anda hingga informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kami hadirkan pengaruh utamaan gender bersama tiga narasumber kita. Bisa dikatakan itu tiga bidadari gitu ya kan. Langsung saja kita perkenalkan dengan Ibu siapa ini? Ibu Ketua TP
1: PKK
0: PKK-nya kecamatan ya. Yes. Ini Ibu apa nih?
1: Ibu Putri, Nyonya Putri Aulia Baryanto, Kecamatan Sibolga Sambas TP PKK.
0: Iya, sebelahnya
2: Ibu Anilpa Tanjung, SPD, Sekretaris TP PKK Kecamatan Sibolga Sambas.
0: Kecamatan Sibolga Sambas. Sebelahnya lagi Ibu.
3: Iya, dengan saya Siti Aisyah Matondang sebagai Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sibolga Sambas.
0: Iya, baik. Pendengar, kita hadir untuk Anda yaitu berbicara tentang yang sudah kami siapkan, apa itu IPATES gitu ya?
1: Iya.
0: Topiknya apa itu IPATES? Wah, ini kalau tentang IPATES ini mungkin kaum perempuan sudah gak asing lagi mendengar hal ini ya, IPATES ini, karena
1: harusnya
0: mungkin ada yang mengetahui ya namanya IPATES tapi tidak melakukan gitu. Yes. Ada yang tahu IPATES tapi dia melakukannya gitu, mungkin ada yang karena takut atau apa. Nah, mungkin dengan topik kita apa itu IPATES, jadi Widya pengen tahu ini dulu, apa tuh sebenarnya IPATES? Mungkin boleh menjawab dari siapa nih?
1: Saya.
0: Dari Ibu ya. Dulu ya. Oke, okay. Silakan Bu.
1: Terima kasih. Ini apa itu IPATES? IPATES adalah suatu pemeriksaan dengan visual asetat. Maksudnya inspeksi visual asetat dengan cara pengolesan. Pengolesan. Pemeriksaan IPA adalah pemeriksaan dengan cara mengoleskan secara langsung asam asetat atau cuka dapur encer konsentrat 3-5% pada leher rahim. Ini cara pemeriksaannya ada di puskesmas, itu tahulah ibu-ibu dengan cara pemeriksaan organ intim daripada perempuan sampai ke alat reproduksinya, ke mulut rahim. Jadi pengolesan ini dilakukan itu pada mulut rahim kita. Di mulut rahim ini akan ada kita oleskan asam asetat itu tadi, dan hasilnya cepat dapat dengan cara inspeksi tadi, dengan cara pandang visual. Visual. Jadi kalau seumpamanya ada terjadi sesuatu atau apa di alat reproduksi kita, itu pasti ada terjadi perubahan warna, perubahan lesi atau perubahan bentuknya, seperti itu.
0: Jadi dengan cara memeriksakan gitu.
1: Iya, siap.
0: Iya, baik. Selanjutnya mungkin sasaran IPATES ini untuk siapa kira-kira? Ini dengan Ibu. Oke, yes. Silakan Ibu.
2: Sasarannya yaitu wanita usia subur.
0: Wanita usia subur.
2: Umurnya 30 sampai 49 tahun, tapi boleh juga di bawah 30 tahun.
0: Oh, gitu.
2: Itu bagi wanita yang telah menikah ataupun wanita yang telah pernah berhubungan seksual.
0: Okay.
2: Nah, itu dia.
0: Berarti yang sudah menikah gitu ya. Kalau masih anak gadis enggak boleh.
2: Enggak
0: Oh iya ya. Jadi kalau dia masih anak gadis tapi umurnya udah lanjut usia juga enggak boleh.
2: Enggak boleh. Tapi enggak tahu juga kita kan anak gadis sekarang.
0: Oke. Okay. Baik, kalau gitu apa itu kanker leher rahim ini, Bu? Dengan Ibu Siti.
3: Kanker leher rahim itu adalah tumbuhnya sel-sel tidak normal pada leher rahim. Jadi kenapa kita bisa menggabungkan IPATES ini ke kanker leher rahim? Itu awal mulanya lah kita mengetahui perempuan ini mengalami gejala kanker leher rahim dari IPATES. Jadi awal-awalnya biar jangan kita kadang kan kebablasan gitu kita sebagai perempuan. Jadi mari sama-sama bagi perempuan pasangan usia subur untuk memeriksakan IVA test ini, karena dari IVA test inilah kita mengetahui apakah kita mengidap kanker leher rahim.
0: Oke, ya. Itu saja. Iya, berarti harus melakukan IVA test ya, biar tahu kita itu kena kanker rahim apa tidak gitu.
3: Iya,
0: baik. Ya, cukup 3 pertanyaan dulu nih untuk kita mendengar di pagi ini. Boleh kalau ada yang mau bertanya boleh ya?
3: Boleh, boleh.
0: Boleh. Ya, silakan nanti yang ingin bertanya bersama kami di 0631225006. Dari Facebook kita juga sudah buat status. Jadi silakan nanti tinggal komentar, terus komentar nanti kita bacakan. Nanti dijawab kepada ibu-ibu narasumber. Baik, kalau gitu pendengar tetap bersama kami di program 1. Lagu berikut terlebih dulu hadir untuk Anda saat ini.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Iya baik, pendengar, kita masih bersama menemani Anda pagi ini, masih di pengaruh utamaan gender. Apa itu IVA test gitu ya? Tadi sudah dijelaskan bersama Ibu Putri ya. Yeah. Nah, mungkin selanjutnya nih faktor risiko terjadinya kanker leher rahim. Nah, ini yang selalu ditakut-takut sama perempuan gitu. Dan kita sangat takut ya namanya kanker leher rahim ini. Ini siapa nih yang jawab? Ibu Putri.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, silakan, Bu.
1: Apa itu faktor terjadinya kanker leher rahim? Itu yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri itu di usia muda, mm-hmm. atau hubungan seksual di usia muda kurang dari 18 tahun itu termasuk faktor resiko tingginya. Mm-hmm. Terus berganti-ganti pasangan seks,
0: yeah.
1: terus melakukan hubungan seks dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan, yang kemudian merokok atau terpapar asap rokok atau perokok pasif, dan kurang menjaga kebersihan kelamin. Itu dia faktor resikonya.
0: Faktor resiko itu, iya. ya. Mm-mm. Dari asap rokok ternyata bisa juga ya terpapar. Pasif, waduh, iya. Bukan hanya dari hubungan aja ya.
1: Iya.
0: Yang istilahnya lebih cepat menikah, bukan hanya itu ya.
1: Iya. Tapi yang faktor utamanya seperti itu, melakukan hubungan seksual di bawah dari usia 18 tahun, karena alat reproduksi kita itu belum waktunya untuk melakukan seperti itu, menghubungkan suami
0: sudah terlalu cepat,
1: terlalu
0: gitu ya.
1: Dini, ya.
0: Oke, okay. Baik. Mungkin selanjutnya ini apa gejala kanker leher rahim ini? Mungkin untuk Ibu Anilva atau Ibu Siti, silakan Bu. Iya, silakan.
2: Gejalanya?
0: Iya. Agak dekat sedikit, Bu. Oke. Okay. Ya.
2: Gejala kanker leher rahim ini seringkali tidak menunjukkan gejala dia.
0: Iya.
2: Nggak nampak gejalanya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi bisa sewaktu-waktu kita kenali dengan cara biasa. Dengan tiba-tiba nanti itu kebanyakan ada keputihan, mm-hmm. tapi kita anggap sepele. Padahal tanpa kita sadari, itu juga ada risiko untuk gejala kanker leher rahim,
0: mm-hmm.
2: ya kan? Juga lagi ada juga haid yang tidak normal,
0: mm-hmm.
2: ya kan? Terus pendarahan pada masa haid, karena itu terus-terusan, nggak mm-hmm. berhenti pendarahan waktu dia haid.
0: Lebih dari berapa hari kira-kira?
2: Biasanya kita kan kalau haid itu mau minimalnya kan satu minggu.
0: Satu minggu,
2: ya kan? Iya. Lebih apanya 10 hari, mm-hmm. ini udah. Udah 2 minggu nggak habis-habis.
0: Ya.
2: Sampai apa? Itu perlu juga diperhatikan,
0: okay.
2: ya kan? Terus keluar cairan kekuning-kuningan, terkadang bercampur darah, mm-hmm. seperti nanah.
0: Okay.
2: Itulah dia. Tapi memang sebagai kami kader ya kan,
0: mm-hmm.
2: Mengayomi untuk IPA test ya kan, kita nggak tahu loh. Tapi nanti kalau sudah stadium 4,
0: hmm.
2: itu nggak bisa diampun lagi, nggak ada lagi maaf, nggak ada lagi untuk berobat untuk ini.
0: Hmm.
2: Makanya kita ini kan aku sehat kan,
0: iya.
2: itu, aku tidak apa-apa. Tapi kita tidak melakukan apa yang sudah diayomi pemerintah kan gitu.
0: Hmm.
2: Seperti ini kan ada pemerintah membantu seperti PKH ya kan, untuk ekonomi lemah, ekonomi yang ke bawah lah gitu ya.
0: Hmm.
2: Jadi pemerintah juga peduli. Ini hmm. ayomi pemerintah juga ini loh IPA test ini.
0: Iya.
2: Jadi ekonomi kita sehat, hmm. diri kita juga sehat. Makanya kami dari terutama ya PKK Kecamatan Sambas tidak bosan-bosannya untuk mengayomi ke masyarakat,
0: hmm.
2: di mana ada pertemuan kami datangi, baik di pengajian, ya kan? Baik di pertemiangan,
0: mm-hmm.
2: pokoknya kita apailah, terutama untuk perempuan,
0: yeah.
2: jangan ada resiko, karena perempuan ini yang akan melahirkan seorang anak kan, sedangkan anak ini kan adalah kan untuk pengganti
3: penerus bangsa,
2: penerus yeah. bangsa. Mm. Oke, makasih.
0: Iya, baik, itu dia. Jadi harus diperiksa,
1: mm-hmm.
0: sejak dini sebelum
2: iya.
0: stadium 4 gitu. Berarti kalau masih stadium 1, stadium 2
2: dia nggak nampak.
0: Oh, nggak nampak.
2: Nggak nampak.
0: Kalau itu tidak masih periksa, diobati.
1: Masih
0: gitu.
1: Bisa diobati.
0: Masih bisa diobati.
1: Makanya IVA test ini adalah bentuk dari deteksi dini dari
0: deteksi
1: kanker
0: dini.
1: Leher rahim seperti
0: jadi
1: itu.
0: Kelihatannya itu saat stadium berapa?
1: kelihatannya itu dia tidak ada gejala signifikan kepada tubuh kita. Ya. Hanya tanda-tandanya itu yang tadi, keputihan, berhubungan suami istri sudah berdarah dianya.
0: Sudah berdarah.
1: Terus haid yang tidak teratur, yang terus menerus haidnya tidak normal lagi. Ya. Jadi biasanya kan kita rentan haid itu kan seminggu atau sampai 14 hari. Lebih dari 14 hari itu ada apa? Ada nah, itu tadi yang kita curigai.
0: Itu yang harus kita periksakan gitu ya, Bu. Nah, ya.
1: Jadi sebelum itu terjadi, mari kita sama-sama melakukan pemeriksaan IVA test.
0: Iya. Tapi kalau terkadang kalau masalah haid Ibu bilang, ya kan. Nah, mungkin ada pengaruh dari KB.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana?
1: Iya, itu tadi tidak, makanya saya bilang gejala itu tidak signifikan. Jadi haid yang satu hari seminggu sampai 14 hari tidak berhenti, bisa jadi memang dari gejala apanya, hormonal dari KB. Tapi tidak ada salahnya kita kan ada mencurigai seperti ke jalan yang tadi deteksi dini kanker leher rahim, bisa saja itu yang terjadi itu adalah tanda dan gejala dari kanker leher rahim.
0: Oke. Mungkin itu dulu Nah, mungkin selanjutnya ini kenapa gitu memilih IVA test? Mungkin dengan Ibu mana nih?
3: Ibu Aisyah.
0: Silakan Bu Aisyah.
3: Iya, kenapa memilih IVA test? Dan tadi kita IVA test. Kan, Bu. Iya, kenapa kita memilih IVA test, Ibu-ibu pendengar semuanya? IVA test itu merupakan pemeriksaan yang sederhana, murah, cepat dan cukup akurat. Dan pemeriksaannya ini adalah bisa dilaksanakan di paskes pertama, puskesmas. Jadi ibu-ibu cukup datang ke puskesmas dengan membawa admin duk, fotokopi KK sama BPJS, silahkan. Iya, tenaga kesehatan untuk pemeriksaan IVA test ada di puskesmas.
0: Cukup bawa fotokopi KK dan BPJS.
3: Iya.
0: Berarti itu kalau sesuai dengan faskesnya.
3: Iya, sesuai dengan paskes. Memang kita kan di Kota Sibolga diarahkan di BPJS. Oh, BPJS-nya sesuai dengan paskes yang tertera di BPJS tersebut. Kesitulah kita datang.
0: Oke, baik. Dan selanjutnya ini ketika dilakukan gitu IVA test ya, kita menemukan klaim gitu. Apa tindakan kita sebagai kader gitu? Mungkin dengan Ibu ya. Silakan Bu Anita.
2: Ah, itulah untungnya ya, manfaatnya.
0: Emang Indonesia enggak pernah rugi. Terus untung
2: ya. Iya.
3: Untung kita terus-terus ya.
2: Masalahnya makanya IVA test itu kan langsung nampak. Nanti kalau udah nampak ya udah ada gejala, dia langsung kita bawa dirujuk rumah sakit.
0: Oke.
2: Jadi cepat terkendali. Kan lebih bagus mencegah daripada mengobati.
0: Iya, memang kita harusnya begitu, lebih bagus mencegah, tapi dari pencegahan yang akan kita lakukan kita terkadang takut gitu. Takut untuk mencegah padahal ya memang harusnya begitu ya, Bu ya.
2: Iya.
3: Tapi sedikit menambahi ya, Bu. Inilah kita gunanya tim penggerak PKK. Kita ada sampai level lingkungan, ada kader kita sampai level lingkungan untuk menghayo-hayokan apa itu IVA test, kapan akan kita laksanakan. Disinilah awal kita mencegah terjadinya kanker leher rahim itu. Jadi masyarakat gak usah takut, sebenarnya IVA test ini kita bukan takut ataupun sakit ya. Sebenarnya kita itu malu untuk melakukan IVA test,
0: memperlihatkan
1: rasa awam lah.
3: Itu jadi ibu-ibu nggak usah malu,
0: Karena yang melihat ibu-ibu juga kan gitu,
3: petugas nakesnya juga, petugas kesehatannya perempuan juga. Jadi nggak usah malu, silahkan datang ke fasilitas kesehatan puskesmas terdekat, silahkan periksakan diri.
0: Tapi kadang melahirkan ada dokter laki-laki kok, iya kan?
3: Beda Bu, melahirkan dengan IVA test. Kalau melahirkan bagaimana biar cepat selesai. Kalau IVA test ini takutnya itu tadi, malu kita, malu, memperlihatkan gitu.
0: Baik, kalau gitu.
3: Jadi gak usah pada takut, silahkan hubungi tim penggerak PKK, kelurahan, kecamatan, tingkat kota pun bisa kita. Kita mengayomi semuanya.
0: Itu bisa dilakukan berapa kali tuh?
3: Kalau IVA test ini sekali 2 tahun ya.
0: Sekali 2 tahun. Enggak,
1: sekali 6 bulan
3: sekali
1: juga
3: 6 bulan bisa.
1: Kalau sekali 6 bulan ini dilakukan apabila ada terjadi seperti ada perubahan warna itu tadi, bisa nanti IVA diulang 6 bulan.
0: Oh, gitu.
1: Kemudian,
0: Supaya lebih akurat gitu
3: kalau
0: ya.
3: Ada yang apa? keputihan itu ya,
1: keputihan nampak, itu tadi nampak, iya,
3: ketika oh, pemeriksaan itu.
1: Iya iya iya, karena pemeriksaan IVA ini selain kita mengoles itu kan kita buka nih ya, kita bicara dari medisnya ini dibuka, terus kita sebelum kita melakukan pengolesan itu kita bersihkan dulu apa yang ada keputihan segala macam yang ada di situ, baru kita adakan pengolesan.
0: Dia pengolesan kalau nggak ada keputihannya gimana, gimana cara memeriksanya tuh?
1: Kalau tidak ada keputihan ya lebih baik lagi, nggak begitu banyak kita yang bersih-bersihkan gitu.
0: Cepat. Untungnya di situ
1: cepat. Iya. Ya, ya, ya, ya. Tapi itu yang kita curigai, kalau sudah banyak keputihan ya ada apa?
0: Iya, berlebihan lah berlebihan, istilahnya ya. Apalagi iya, warnanya tuh berubah.
1: Iya.
0: Jadi kuning iya, gitu ya. Ya semoga janganlah gitu kan.
1: Apalagi iya, keputihan jauh, ini dibiarin kan mau juga gatal nih ya iya, kan. Nah, itu yang harus kita curigai gejala dari kanker leher.
0: Nah, terkadang kita keputihan, terus kita konsumsi obat atau kita oles-oles juga ada obat-obat oles tuh, itu tidak bagus ya, Bu ya.
1: Kalau tidak dari disarankan iya, oleh dokter iya, ya kalau sembarangan ya tidak bagus juga, Bu
0: gitu. Lebih bagus dihindari gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih bagusnya ini IVA test inilah.
1: IVA test iya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Nah mungkin selanjutnya nih jumlah sasaran ini di Kecamatan Sibolga Sambas tahun 2025 ini gimana nih Bu?
1: Kalau bicara tentang sasaran itu tadi ya, ya jumlah WUS 30-49 tahun itu yang menurut hemat kami dan didata oleh kader-kader kami itu ada sekitar 1.726 WUS yang sudah ber-IVA. Tahun 2025 340 WUS, Januari sampai Juni 2026 baru sekitar 115 WUS. Masih tergolong rendah ya sasaran kita ini. Begitu Bu, Mas udah berperiksa IVA.
0: Tapi selama Ibu menjabat gitu jadi ketua TPPKK di Kecamatan Sambas, apakah sudah ada gitu?
1: Sudah ada yang ber-IVA itulah tadi kita sudah menemukan dan sudah wanita usia subur kita itu sudah melakukan pemeriksaan IVA test itu sekitar 115 WUS.
0: Itu nah, itu Juni. Maksudnya itu Kecamatan Sambas saja atau?
1: Iya, Kecamatan Sambas.
0: Oh, Kecamatan Sambas doang, tapi sudah langsung dilakukan pencegahan gitu
1: iya,
0: ya. Iya, baik. Nah, mungkin selanjutnya ini di tahun 2026 ini gimana ini, Bu? Sudah berapa yang ikut IVA test? Karena ini kan masih 6 bulan ya.
1: Iya. Sejauh ini sampai 6 bulan yang saya cek dari CKG dan langsung ke puskesmas itu ada sekitar 115 wanita usia
0: udah,
1: subur.
0: Udah banyak juga.
1: Lumayan. Ya. Karena kan sudah kita banyak, turun lagi, kita berdayakan kader-kader kita. Kenapa sasaran ini, WUS kita ini sedikit yang memeriksakan dari sekitar sasaran 1.726 seperti itu.
0: Iya, berarti terjun ke lapangan juga
1: harus
0: ya?
1: Harus
0: yang penting nggak terjun bebas gitu
1: iya,
0: terjun ke lapangan ya langsung ya, supaya mengajak masyarakat apalagi yang wanita ya
1: iya,
0: supaya tes gitu kan iya. Nah ini saya juga penasaran ini Bu dengan tadi kan namanya IVA test gitu iya, kan. Nah kalau dulu kita itu mengenal pap smear
1: iya
0: ya, karena betul. Beberapa tahun yang lalu itu pap smear namanya. Jadi kita lebih sering apa ya dibilangnya lebih sering teringat gitu namanya pap smear ini. Ya mungkin gimana ini Bu yang namanya pap smear ini apa bedanya gitu IVA test sama pap smear?
1: Kalau pap smear dulunya itu adalah pemeriksaan mengambil sampel dari leher rahim atau serviks guna mendeteksi kanker serviks juga namanya. Tapi pengambilan cairan ini tadi dari sampel tadi dari leher rahim ini kita kirim lagi ke laboratorium, dari laboratorium diperiksa baru dikirim lagi kan hasilnya lama. Sekitar bisa jadi memakan waktu sampai 14 hari baru dapat kita hasilnya. Dan dengan IVA ini dia lebih simple, lebih cepat dan akurat. Dimana setelah kita oles terjadi perubahan warna itu ketahuan apa hasilnya seperti itu. Nanti kalau seumpamanya apa hasilnya nanti stadium awal, stadium lanjut, kita bisa melakukan rujukan langsung ke paskes yang lebih tinggi yaitu ke rumah sakit.
0: Oke, ada lanjutannya
1: ada lagi. Ada lanjutannya ya? Iya.
0: Bukan berhenti sampai di
1: bukan
0: situ
1: sampai,
0: saja.
1: Bukan sampai iya, betul.
0: Iya. Jadi pap smear ini sampai sekarang masih ada atau hanya karena
1: masih ada.
0: Ya?
1: Cuman kan sekarang pemerintah menggalakkan IVA ini karena IVA ini adalah pemeriksaan yang lebih cepat, tepat dan akurat juga dia.
0: Berarti sekarang yang lebih didominankan itu IVA test sekarang. Ya kalau mungkin selanjutnya apa IVA test itu terasa sakit gitu Bu? Atau menimbulkan efek samping gitu?
1: Kalau sakit, saya rasa tidak sakit tidak karena sakit. Pemeriksaannya hanya 1 menit kurang lebih sudah dapat keluar hasilnya Bu.
0: Gitu ya?
1: Iya, tidak sakit dan efek samping juga kebanyakan tidak ada efek samping.
0: Berarti sebelum dilakukan IVA test itu rasa ketakutan itu dulu muncul gitu. Jadi sehingga aduh tunggu dulu Bu, tunggu. Saya gitu loh soalnya orangnya. Kalau mau disuntik aja begitu, tunggu dulu Bu. Bentar Bu, bentar. Udah enggak apa-apa, enggak sakit katanya kan. Ya tunggu dulu Bu, tunggu dulu sampai habis lah itu alkohol kan. Nah, itu kayak gitu kadang-kadang Bu. Nah, mungkin persiapannya itu Bu yang harus dilakukan nih sebelum menjalani IVA test ini apa nih?
1: Persiapannya adalah ibu-ibu ini dalam tidak hamil, dalam keadaan tidak hamil tidak boleh ya. Terus yang persiapan kedua, ibu-ibu 2 hari sebelum pemeriksaan IVA ini jangan dulu berhubungan suami istri supaya lebih akurat hasilnya, pengolesannya pun lebih akurat. Terus persiapannya kayaknya dalam keadaan tidak haid juga.
0: Tidak haid.
1: Iya.
0: Berarti itu yang lebih utama ya, tidak
1: haid. Tidak
0: haid. Tidak berhubungan selama 2 hari.
1: Iya.
0: Tadi satu lagi
1: tidak hamil.
0: Tidak hamil.
1: Iya.
0: Tapi setelah melakukan IVA test itu,
1: setelah melakukan IVA test itu kan nanti hasilnya kalau keluar ya kalau normal ya nggak ada persiapan yang bagaimana ya udah selesai gitu.
0: Nggak ada makanan-makanan yang dihindari gitu, nggak ada.
1: Ada
0: semuanya boleh dimakan ya.
1: Yang pastinya setiap penyakit harus jaga makanan juga, pola makan,
0: iya,
1: pola jaga ini kan.
0: Iya, karena pola makan kita apalagi makanan zaman sekarang
1: itu juga gitu mempengaruhi juga dari segi makanan kita kan. Oh, semakin canggih makanan kita, adalah yang kerupuk di kayak sebelah seperti itu kan,
0: direndam ya kan,
1: direndam kan. Iya,
0: padahal itu kerupuk digoreng kan. Itulah macam-macam makanan ya Bu ya,
1: bisa jadi pemicu kanker juga,
0: pemicu ya, kanker. Makanya dibilang zaman sekarang itu makanan itu yang muncul sekarang ya, namanya baru-baru itu bisa memicu kanker ya, karena kurang sehat juga untuk kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Bu. Ada lagi kira-kira mungkin dari untuk ibu-ibu yang belum pernah gitu ya kan coba IVA test ini, bagaimana supaya mereka mau, termasuk saya sendiri gitu loh.
3: Jadi mengedukasi gitu ya Bu.
0: Iya.
3: Iya, kami dari Kecamatan Tim Penggerak PKK Kecamatan Sibolga Sambas menghimbau kepada khususnya ibu-ibu ya, masyarakat khususnya ibu-ibu untuk melakukan IVA test.
0: Iya.
3: Di sini kami sampaikan IVA test itu tidak sakit. IVA test tidak sakit dan itu cepat, murah dan akurat. Jadi silahkan datang jumpai kader tim penggerak PKK kelurahan masing-masing. Datang ke Puskesmas Pelabuhan Sambas, khususnya Kecamatan Sibolga Sambas Ibu. Untuk pendengar kami, silahkan datang ke Puskesmas terdekat untuk melakukan IVA test, karena tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas akan melaksanakan pemeriksaan IVA test itu. Dan kami sebagai kader juga menghayu-hayukan untuk semua masyarakat di Kota Sibolga ini, mari kita menjaga organ perempuan kita. Ya, karena siapa lagi yang peduli terhadap kesehatan kita ya kan. Kalau kita sudah sakit nanti pasti orang hanya bilang sabar ya Bu.
0: Iya, betul.
3: Ini
0: kata sabar inilah ya, nggak bisa sabar kita kan gitu.
3: Kita perempuan ini kadang lalai, yang kita pikirkan hanya makanan, tetapi kita tidak ada memikirkan kesehatan kita, diri kita sendiri. Yang kita pikirkan anak, suami,
0: iya
3: kan?
0: Betul-betul.
3: Terkadang kita nggak ada kepikiran, udah kayak mana
0: padahal
3: saya.
0: Padahal kalau kita sakit,
3: kalau kita
0: yang
3: sakit
0: repot,
3: semua
0: ya?
3: Sakit.
0: Betul-betul. Seorang ibu itu nggak bisa sakit sebenarnya.
3: Ibu itu tidak bisa sakit. Iya. Dan kami di PKK Kecamatan Sibolga Sambas ada inovasi kami Ibu tentang IVA test ini. Namanya Pentas.
0: Pentas.
3: Iya, pemeriksaan IVA test sekaligus pemasangan KB.
0: Oke.
3: Karena memang pemasangan pemeriksaan IVA test ini kan langsung bisa kita pasang nanti IUD. Iya, kami jadi
0: itu yang lebih aman gitu ya.
3: Iya, itu yang lebih aman. Pemasangan KB-nya yang IUD, karena itu tidak mengandung hormon. Ya. Sekali kerja, dua dapat hasilnya. Wow. Jadi itu, ayo ibu-ibu, jangan lagi takut. Memang bukan takut sebenarnya. Ya.
2: Malu.
3: Kemalunya itu.
0: Malu dengan, ya malu lah pokoknya.
3: Malu pokoknya. Ibu juga merasakan ya kan.
0: Iya,
3: saya juga pertama merasakan. Tetapi karena memang kita kader, kita kader PKK dan kita petugas
0: juga. Mungkin kita hanya menyuruh.
3: Sedangkan kita tidak. Dan di sini kami informasikan, kami di Kecamatan Sibolga Sambas dan di Kelurahan Bu Ketua mewajibkan semua pengurus dan anggota tim penggerak PKK kelurahan dan kecamatan wajib ikut IPA tes.
0: Iya.
1: Iya, kita suruh masyarakat, masa kadarnya tidak.
0: Betul. Soalnya saya termasuk Sibolga Sambas juga itu.
3: Iya, berarti harus sasaran kami ya, Bu, sasaran kami edukasi.
0: Kakaknya masih di sana. Kakak KTP semua masih Sambas nih.
2: Kami okay. Siap menunggu, Bu.
3: Iya.
0: Tapi saya takut. Oke, baik. Mungkin itu saja informasinya untuk Anda pendengar. Tadi sudah dijelaskan apa itu IPA tes ya. Sudah dijelaskan ibu-ibu PKK dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, ayo marilah kita untuk ibu-ibu gitu ya kan. Dan saya juga akan beranikan diri untuk IPA tes ya, karena dulunya namanya Pap Smear kita tahu, tapi IPA tes ternyata lebih aman, lebih istilahnya lebih gampang, lebih akurat dan lebih cepat gitu dapatkan hasilnya tanpa berpikir lama gitu, tanpa diperiksa lama-lama dan hasilnya tanpa lama gitu ya, enggak lama hasilnya. Oke, okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program 1 di program acara pengaruh utamaan gender hari ini bersama Widya menemani Anda. Ada juga Ibu Putri, ada Ibu Anilva dan Ibu Siti. Terima kasih banyak Ibu.
1: Yes.
0: Baik. Tetap bersama kami pendengar program 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
4: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
4: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.
6: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Iya, baik pendengar, untuk Anda kami informasikan demikian tadi pengarus Taman Gender hadir untuk Anda ya, menemani suasana pagi menjelang siang dan juga di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan yaitu menemani Anda di info cuaca untuk saat ini berdengar ya. Oke, tetap bersama kami di program Masa 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: 500 ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Iya, baik pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita ingin menyampaikan informasi cuaca yaitu dari petugas BMKG Pinang Sore. Silakan ini, Arif. Kenapa nggak ada suaranya, Arif?
1: Tes.
0: Oke, ada suaranya nih. Silakan.
1: Baik, selamat pagi. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Muhammad Arif Rahman Siregar, perakirawan cuaca dari BMKG FL Tubing Tapanuli Tengah, akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Kondisi cuaca pada pagi hari di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga dan sekitarnya, di mana kondisi cuaca pada pagi hari berawan, siang hari hujan sedang, malam hari hujan ringan dan dini hari berawan. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 92%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin berasal dari arah selatan hingga kecepatan maksimum mencapai 10 knot. Untuk potensi gelombang tinggi di wilayah Sibolga atau pantai sekitarnya, di mana gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin mencapai maksimum 15 knot. Selanjutnya gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Nias dengan arah angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin mencapai 14 knot. Baik, selanjutnya perkiraan cuaca untuk esok hari di mana kondisi cuaca pada pagi hari Selasa 16 Juni 2026 pada pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan dan dini hari hujan ringan. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih berasal dari arah selatan hingga kecepatan mencapai 8 knot. Untuk potensi gelombang tinggi masih sama seperti hari ini, di mana potensi gelombang tinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter masih berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin maksimum mencapai 16 knot. Kemudian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Nias dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin mencapai 15 knot. Baik, sekian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya kembalikan ke RRI.
0: Baik, terima kasih Arif.
1: Terima kasih.

Ya pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda siaran yaitu dari program 3 RR Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Dan dari debut di pertandingan sayang sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum The Harpers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
1: Man richtig gut. Wir haben früh geführt, wir können
2: auch awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat. Kita
1: juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
0: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Ke Harpers dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman

0: skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
1: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
0: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kakek Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pak bola s Paďom. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun baru pasukan PNI baru tiga mata, yakni angkatan darat, angkatan laut dan juga angkatan udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang ketat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor yang pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, Safira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dari mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Dan nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini sebenarnya di podium utama untuk langsung menggelar upacara
2: hormat penjenengan.

0: Hello, Sanjana.
1: Jika tadi saya tidak bisa dengar, dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensos Ekstra Setio Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman, yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya baik pendengar hingga di sini kebersamaan kita hadir untuk Anda dan selanjutnya kami hadirkan musik tradisional dan budaya nanti bersama Ismail Marzuki menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Video yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti. Di edisi Senin 15 Juni 2026, sejumlah program-program menarik dan inspiratif akan kami hadirkan buat Anda. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan daerah menemani Anda di siang hari ini.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan ini mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan ya dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Salah satu tantangan utama pendengar yaitu bagaimana mengoptimalkan peran masyarakat sebagai pelaku utama budaya dan peradaban itu sendiri. Karena Indonesia memiliki fondasi sejarah yang panjang sebagai bangsa dengan peradaban penting sejak masa lampau dan terus berlanjut hingga saat ini. Jadi pendengar, tantangan berikutnya yaitu mengelola kekayaan keberagaman Indonesia sangat besar. Jadi istilah diversity saja tidak lagi cukup untuk menggambarkan kondisi Indonesia, tapi juga sudah masuk kategori mega diversity. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ada ratusan etnis, bahasa daerah, serta beragam ekspresi budaya yang tersebar di Nusantara. Indonesia sebagai bangsa yang sangat unik dan ini banyak hal keragaman dan kekayaan budaya ya. Baik pendengar, itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Baik pendengar, di Sibolga siang ini kami hadirkan buat Anda informasi kembali tentang budaya. Kementerian Kebudayaan menyampaikan ini komitmennya dalam mendukung percepatan kemajuan budaya daerah pendengar, termasuk juga pelestarian warisan budaya. Dan juga Kementerian Kebudayaan mempromosikan nih produk seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

selanjutnya. Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Jadi kita harapkan juga ada swadaya lah masyarakat ini untuk menyempurnakan, ini kan bentuk kumpulan namanya.
1: Untuk tangga, ada sebenarnya 62 kata yang sudah
2: menjadikan infrastruktur fixed broadband di Indonesia, targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korea 16 Medan Sibolga Gunung Stolinya Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan penetrasi layanan fixed broadband mencapai 50% populasi. Pemkab Nias Utara berupaya agar semua desa dapat masuk sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan penetrasi layanan fiber broadband mencapai 50% populasi di Indonesia pada 2025-2029. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Penggelaran infrastruktur fixed broadband di Indonesia targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi.
2: Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Wayantoni Suprianto mengatakan, pemerintah menargetkan penetrasi layanan fixed broadband mencapai 50% populasi Indonesia pada periode 2025 sampai 2029. Saat ini, cakupannya baru sekitar 25%. Wayan menyebut, upaya untuk mencapai target tersebut tidak hanya membutuhkan pembangunan perangkat dan jaringan, tetapi juga dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini telah memasuki era dominasi fiber optik yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di berbagai daerah.
1: Kami di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, penggelaran infrastruktur fixed broadband di Indonesia, targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi di seluruh Indonesia. Sekarang baru tercapai kurang lebih 25%. Kemudian hampir akan mencapai 90% kecamatan yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang eranya sudah maju, di mana sekarang fiber sudah menjadi dominasi di Indonesia, membuat peluang bisnis dan juga membuat peluang usaha menjadi partner-partner di 1000 penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia.
2: Lebih lanjut, Wayan mengatakan, pelatihan jaringan fiber optik penting untuk membuka peluang usaha dan kemitraan bagi generasi muda di sektor telekomunikasi. Wayan menyebut, pihaknya berharap semakin banyak talenta muda daerah yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menjaga keberlangsungan konektivitas Indonesia hingga ke pelosok negeri. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Pemkab Nia Sutara pastikan desa yang belum masuk penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tahap 1 tetap diupayakan agar dapat bantuan ke depan. Laporan Munili Hareva.
1: Jadi kita harapkan juga ada swadaya lah masyarakat ini untuk menyempurnakan, ini kan bantuan stimulan namanya. Jadi bahasa kita kan stimulus, masyarakat itu juga harus berpartisipasi.
2: Pemerintah Kabupaten Sutara pastikan desa yang belum masuk penerima bantuan stimulan perumahan swadaya tahap 1 tetap diupayakan agar dapat bantuan ke depan. Kepala Dinas Perkimnya Sutara Arisman Hulu menjelaskan awalnya untuk tahap pertama kuota 200 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman direncanakan untuk Desa Hiliduruba dan Desa Tumula. Tetapi setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut. Untuk antisipasi agar sisa kuota tidak ditarik ke daerah lain, Dinas Perkim cepat menginput 11 desa tambahan ke aplikasi si baru tahap 1. Desa tersebut diantaranya Sisobahilia Fulu, Hili Sebuah Siwalubanu Alasa, Hili Naa dan Dahana Alasa Talumuzei. Pembangunan fisik 200 unit RTLH di

0: 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Desa yang lain nanti akan menunggu lagi. Memang ada lagi kita punya bantuan ya. Kemarin juga kami sudah ikut dengan Jum, Badan Nasional Penanganan Pembatasan. Dan tujuannya apa? Ada rumah tidak layak huni. Dan data itu sudah kita masukkan ke aplikasi mereka juga. Dan termasuk dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tahun ini juga akan berlangsung ini semua.
1: Selain PKPRI, Pemkab juga mengintegrasikan bantuan RTLH dari BNPP untuk wilayah perbatasan dan juga dari Kemenko Infrastruktur untuk 39 daerah tertinggal di Indonesia termasuk di Kabupaten Yasutara. Munili Harifa melaporkan.
2: Bantuan stimulan tahap pertama sudah selesai dan saat ini memasuki tahap kedua bagi masyarakat terdampak bencana alam yang sedang dalam proses pendataan verifikasi hingga validasi data penerima. Berikut laporan Muaf dan Jega.
3: Dinas Sosial Kabupaten Tawal Tengah Tapteng menyebut bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana alam masih dalam proses pendataan, verifikasi, hingga validasi data penerima. Jenis bantuan stimulan dimaksud yaitu jaminan hidup atau jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang pada Kamis 11 Juni 2026 mengatakan dalam proses pendataan penerima bantuan stimulan juga dibantu oleh tim Pemkab Tapteng untuk memastikan pengajuan data real tersampaikan kepada Kementerian Sosial Kemensos, sehingga masyarakat terdampak bencana benar-benar mendapatkan haknya.
4: Ini perlu kami sampaikan, ada sebanyak, untuk tahap 1, ada sebanyak 7.062 KK yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk realisasi, ada sekitar 28.279 jiwa yang sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk tahap berikutnya yaitu tahap 2, Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Sosial sudah menyampaikan sebanyak 14.792 KK atau sebanyak 59.838 jiwa, di mana proses pengajuan ini sudah sampai di Kementerian Sosial. Namun dalam hal ini Kementerian Sosial juga melakukan tahapan ataupun proses di dalam pencairan. Berdasarkan koordinasi yang sudah kita lakukan kepada Kementerian Sosial, bahwa proses ini Kementerian Sosial sedang melakukan penambahan anggaran atau meminta penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan, yang nantinya proses itu yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membayarkan stimulan yang akan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah.
3: Mariati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, pihak kecamatan, kelurahan desa, serta perangkat pemerintah lainnya untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan. Demikian, Muaf dan Jega melaporkan.
2: Polres Tapanuli Tengah berhasil mediasi kasus dugaan pengancaman yang dipicu kesalahpahaman terkait tiket masuk pantai pendaratan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Kepolisian Resort Tapanuli Tengah bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pengancaman yang terjadi di kawasan wisata pantai pendaratan, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo mengatakan, peristiwa yang terjadi pada minggu sore itu dipicu kesalahpahaman mengenai tiket masuk ke lokasi wisata dan sempat menimbulkan ketegangan antara petugas piket dengan seorang warga setempat.
6: Peristiwa bermula ketika Nur Aini Simatupang, 38 tahun, hendak memasuki kawasan pantai pendaratan. Saat itu petugas tiket berinisial EH, umur 40 tahun, memberikan tiket masuk kepada Nur Aini. Namun Nur Aini menolak menerima tiket dengan alasan dirinya merupakan warga Kelurahan Pondok Batu. Perbedaan pendapat tersebut memicu adu mulut antara keduanya. Dalam situasi tersebut, EH diduga melakukan pengalaman.

0: ancaman menggunakan sebilah parang sepanjang kurang lebih 30 cm. Karena merasa tersinggung dengan perkataan korban, menerima laporan dari masyarakat, personel piket Polres Tapul Tengah yang dipimpin Pamapta 2, Ibda Daryaman Saragi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Petugas kemudian membawa EH beserta barang bukti sebilah parang ke Mapolres Tapul Tengah guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan konseling dan mediasi oleh pihak kepolisian, kedua belah pihak yang diketahui masih memiliki hubungan kekeluargaan sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.
1: Dijelaskan pelaku EH telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Sementara Nur Aini menerima permintaan maaf tersebut. Kesepakatan perdamaian kemudian dituangkan dalam surat perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. James melaporkan.

0: Pelatihan bimbingan konseling dan penguatan karakter bagi guru SMP di Kota Gunung Sitoli diharapkan dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing. Laporan Indah Febrianti Bolala.
1: Kita ada istilah generasi stroberi gitu kan.
2: Kegiatan pelatihan bimbingan konseling BK dan karakter bagi guru jenjang SMP sekota Gunung Sitoli tahun 2026 yang berlangsung selama 3 hari, 9 hingga 11 Juni 2026 di Gedung Aluk Gunung Sitoli telah resmi ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli Arlin Kurniaman Lauli Eskom. Pelatihan yang diikuti oleh 68 guru SMP sekota Gunung Sitoli ini menghadirkan dua narasumber dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Nias, yakni Justin Foera Era Lase STR SOS SP PSPD dan Destin Ricardo Lase Esfil MPD. Justin Ferreira Lase mengatakan, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, terlebih dalam menghadapi karakteristik peserta didik pada era yang sering disebut sebagai generasi stroberi, yang memiliki banyak potensi namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam ketahanan diri, pengendalian emosi, dan kemampuan menghadapi tekanan.
1: Di sekolah ini, Kak Indah, ada yang namanya guru wali. Guru wali ini bebannya itu dua les pelajaran, gitu kan? Nah, guru wali ini bertugas untuk mengarahkan karakter dan melakukan pembimbingan kepada siswa-siswi. Itu tugasnya sebanyak dua les ini. Sehingga mau tidak mau memang ilmu dalam pembimbingan ini dan pengarahan karakter ini mereka butuhkan.
3: Yeah.
1: Selain daripada itu juga tentunya kita hidup. Kita ada istilah generasi stroberi gitu kan. Siswa-siswa kita, anak-anak kita ini mungkin kelihatannya cantik-cantik di luar, manis gitu kan. Tapi mereka rapuh di dalam gitu kan. Iya. Mereka kemudian ketika ada masalah, ada tantangan, mereka langsung down. Maka dibutuhkanlah ilmu bagi Bapak Ibu Guru ini, kita bekali mereka. Bagaimana sih agar siswa-siswi kita ini bisa mencapai potensi terbaiknya tadi. Tentunya dengan asas-asas bimbingan dan konseling.
2: Justin berharap pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat diimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah masing-masing, sehingga akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan yang hebat lahir dari guru-guru yang terus belajar dan mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adapun 5 peserta terbaik selama pelatihan tersebut adalah Formas Juwita Zibua SPD, Guru SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan, Krisnawati Lase SPD, guru dari UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Utara, Yastina Warasi STH MPD, guru UPTD SMP Negeri 5 Gunung Sitoli, Fadila Nisa Caniago SPD, guru SMP Muhammadiyah 32 Gunung Sitoli, serta Kristin Deborah SPSI, guru dari SMP Swasta Lentera Harapan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Peringatan Milad ke-109 Aisyiyah di Kota Medan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti semangat teologi Al-Ma'un yang menurutnya sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan dan keberpihakan kepada rakyat. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Yang diperjuangkan oleh perserikatan pendiri Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menghadiri peringatan Milad ke-109 Aisyiyah yang digelar di Jalan Air Bersih Kecamatan Medan Kota Minggu 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Zulkifli menyebut Aisyiyah dan Muhammadiyah merupakan bagian dari elemen bangsa yang turut berkontribusi dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan organisasi tersebut. Zulkifli turut mengapresiasi kiprah Aisyiyah yang telah berusia 109 tahun dan konsisten berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, serta pemberdayaan perempuan. Menurut Zulkifli, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan pendiri Muhammadiyah melalui teologi Al-Ma'un memiliki kesamaan semangat dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yakni keberpihakan kepada rakyat kecil.
4: Kita ingin kembali sebagaimana yang diperjuangkan oleh perserikatan pendiri Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un. Kita harus swasembada, kita harus berdaulat. Swasembada, berdaulat itu kehormatan. Saya ambil contoh, tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta. Artinya yang untung petani luar, bukan petani kita. Kenapa kita harus swasembada? Swasembada itu kehormatan menyangkut 100 juta rakyat Indonesia. Keluarga ibu-ibu, keluarga saya, saudara kita, para petani, nelayan, peternak. Kalau kita berpihak kepada mereka, artinya berpihak kepada rakyat Indonesia. Ibu-ibu, itulah yang kami perjuangkan.
5: Berlanjut, Zulkifli berharap Asyiah terus berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Asyiah Kota Medan, Kholisani Nasution, menjelaskan tema Milad Asyiah ke-109 memperkuat dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan kedamaian merupakan ajakan untuk memperkuat dakwah yang tidak hanya berorientasi pada ritual keagamaan, tetapi juga pada upaya membangun kehidupan yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, mulai dari persoalan sosial hingga ekonomi, menuntut hadirnya dakwah kemanusiaan yang mampu menumbuhkan kepedulian, kasih sayang, serta memperkuat solidaritas antar sesama demi menciptakan generasi masa depan yang cemerlang.
3: Saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih dirasakan oleh banyak masyarakat. Krisis lingkungan hidup mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius. Arus informasi yang begitu cepat juga seringkali memunculkan polarisasi ujaran kebencian dan melemahkan nilai-nilai persaudaraan. Dalam situasi yang demikian, dakwah kemanusiaan menjadi semakin penting. Dakwah kemanusiaan adalah berpijak pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang menghadirkan kasih sayang.
5: Lebih lanjut, Kholisani menegaskan komitmen Asyiah untuk terus memajukan perempuan melalui berbagai program di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Demikian, Taihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Mandiamala Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporan Anoverli Solo.
6: Bupati Nia Selatan Sihiatul Laia membuka secara resmi pelaksanaan event budaya Mandiamala Fest 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. Pembukaan kegiatan yang berlangsung di halaman Desa Ilisi Maitana, Kecamatan Mandiamala ini ditandai dengan penabuhan gendang oleh Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan bersama undangan dan tokoh adat Desa Ilisi Maitana. Dalam sambutannya, Bupati Nia Selatan menekankan bahwa Mandiamala Fest merupakan bukti nyata semangat gotong royong, kecintaan terhadap budaya, dan komitmen bersama dalam membangun daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nia Selatan patut berbangga karena Mandiamala Fest kembali menjadi salah satu dari daftar program Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan bahwa budaya Nia Selatan memiliki nilai yang tinggi dan layak menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
7: Tema menjaga warisan, membangun masa depan yang diusung pada Mandiamala Fest tahun 2026 mengandung makna yang sangat mendalam. Kita diajak untuk menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan pada leluhur sekaligus memanfaatkannya sebagai modal sosial dan budaya dalam membangun masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
6: Bupati Sihiatul Laia menambahkan, berbagai atraksi budaya yang ditampilkan pada Mandiamala Fest 2026 merupakan kekayaan yang harus dilestarikan dan dipromosikan kepada generasi muda maupun wisatawan dari berbagai daerah. Oleh karena itu, ia berharap melalui penyelenggaraan Mandiamala Fest 2026 akan menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap identitas budaya, meningkatkan kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha masyarakat, dan semakin terbukanya peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kepada generasi muda, Bupati juga berpesan agar terus mencintai, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah. Ia menegaskan agar para generasi muda tidak merasa malu menjadi bagian dari budaya Nias, akan tetapi menjadikan budaya sebagai kekuatan dan ciri khas di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Demikian, Anoverli Sulu melaporkan.

Tim Brasil mewakili dari benua Amerika Latin masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Bobby Rahman.

0: lolosnya sampai ke 16 besar ya, itu 8 besar.
1: Tim nasional Brazil, perwakilan dari benua Amerika Latin, masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Meskipun tren laga awal Brazil yang meladeni Maroko di grup C kemarin malam berakhir dengan skor 1-1. Pecinta sepak bola Rudy Shihab meyakini jika tim Samba Brazil pasti akan terus memetik poin penuh untuk bisa lolos ke fase babak selanjutnya. Selain itu juga, tim skuad Brazil saat ini dihuni nama-nama besar seperti Neymar, Casemiro, Vinicius, dan sejumlah nama-nama besar lainnya yang merumpun di liga-liga besar Eropa dan dilatih coach berpengalaman di dunia sepak bola, Carlo Ancelotti.
2: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah. Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat. Terus juga walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda dari tahun 2012 yang lalu. Tapi yang pastinya favorit saya tetap Brazil. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di liga-liga Eropa, di Liga Inggris, ada Liga Prancis juga, terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
1: Sementara itu, David, salah seorang pemerhati sepak bola di Kota Gumstoli, masih menjagokan tim nasional Jepang pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Ia mengatakan tim Jepang yang mewakili benua Asia merupakan tim kuda hitam yang bisa saja memberikan kejutan pada penyisihan fase grup dan bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Jepang berpotensi juga ya lolosnya sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta Bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen yang pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim. Dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pesta bola Piala Dunia ini bisa didengar dan ditonton melalui terestrial Pro 3 Jakarta dan Pro 1 seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton melalui TVRI. Dari Gumstoli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas megatol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, saya Marjuki akan menemani Anda 1 jam setengah ya di Pro Dangdut di edisi Senin 15 Juni 2026. Buat Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, Anda bisa menelpon kami di 0631 22506.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Marzuki akan menemani Anda di Pro Dangdut hingga nanti informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung, kami menanti Anda di 0631-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada siapa nih?
1: Merana.
0: Kak Merana ya, di Kabupaten Karo. Apa kabar nih Kak Merana?
1: Alhamdulillah sehat Kak Ismail Marsudi.
0: Sehat ya. Cuaca gimana di sana?
1: Ada panas, ada mendung, ada gerimis sedikit. Sekarang udah enggak lagi. Panas terus.
0: Tak menentu ya.
1: Yuk. Itulah kadang-kadang.
0: Yang penting sehat dan bahagia ya.
1: Amin ya Allah.
0: Lunas utangnya. Ya. Oke lah Kak Merana. Silakan mau dengar lagu apa nih Kak Merana?
1: Dordar.
0: Apa tuh?
1: Dordar.
0: Dordar. Dordar ya. Dordar ya, yang ada Doremi.
1: Nanti jatuh lagi piano, Pak RT. Dordar tak?
0: Saya carikan dulu ya Dordar nih ya. Apa cerita Dordar?
1: Dari penyanyinya dari Sumbang.
0: Oke. Silakan dulu salam-salamnya Kak Merana.
1: Iya tak, makasih banyak kak. Alhamdulillah, Pak Ismail Marzuki, selamat bertugas sampai tuntas. Tidak lupa juga ada Pak RT, ada Kak Luhut di rumahnya.
0: Di rumah?
1: Ada juga. Tidak susah kali menyebutnya. Cuman, ada Kak Luhut di rumahnya aja lah. Terus ada Marbun di Ajoran, ada apa? Angku Wahyu. Tidak lupa juga Bang Ari Tonang di Melaka 1. Ada juga Rahma Pekanbaru ya Kak Ismail Marzuki.
0: Okay.
1: Ya Bunda Haryati. Ada juga apa? Ini Eko Manalu. Makasih banyak Kak Ismail Marzuki.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana kira-kira?
0: Apanya tuh?
1: Lagunya.
0: Apa tadi lagunya?
1: Astagfirullahaladzim sobat. Astagfirullahaladzim sobat. La ilaha illallah tabarakallah. Ampuni dosaku ya Allah menghadapi yang saat ini. Allahu Akbar kan dalam kali jadinya kan.
0: Oke.
1: Dordar.
0: Dordar ya.
1: Ada yang mau kudardar. Dengar aja lah nanti. Dua kan sama Pak RT nanti mendordarnya.
0: Oke, ada nih.
1: Kalau enggak kalau enggak ada.
0: Ada.
1: Oh, ini membuat ya pandai kali lah Kak Ismail Marzuki ini bikin aku
0: dordar.
1: Si marah juga.
0: Kayak mana liriknya dordar itu?
1: Hah?
0: Dor dor dor dar dar dar.
1: Iya gitulah.
0: Dor ketawa, dor ketawa gitu ya.
1: Jadi okay ini nanti merenguk juga lah nanti Nenek Maulana ini. Maafkan diri ke Mama Nenek Maulana. Dia enggak mau kata panjang lebar itu.
0: Oke okay lah.
1: Iya Kak Ismail Marzuki yang bikin. Dia juga lam. Ada, makasih banyak Kak Ismail Marzuki.
0: Terima kasih Kak Merana.
1: Semoga sehat selalu bersama
0: amin
1: keluarga. Iya. Siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horas.
1: Yahobu.
0: Yahobu.
1: Oi dusana.
0: Oi oi dusana.

0: Baik pendengar, kembali kami terhubung dengan siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada bubur tambah nih ya.
1: Bukan.
0: Siapa nih?
1: Ibu Kepling.
0: Oh, Ibu Kepling. Apa kabar Ibu Kepling? Salam kenal.
1: Kabarnya kabar sehat. Ibu Kepling baru pulang keliling.
0: Oh iya, dari mana?
1: Ya biasalah mengontrol kampung.
0: Oh gitu.
1: Iya, aman apa enggak?
0: Tanamannya gimana?
1: Apa tau?
0: Tanamannya gimana?
1: Tanamannya segar bugar. Karena datang hujan semalam ya disiram hujan lah ya.
0: Malah hujan juga segar. Di sana ya?
1: Hujan.
0: Oke. Pupuk gimana? Pupuk aman?
1: Aman.
0: Aman ya? Gak langka
1: orangnya
0: ya?
1: Juga aman.
0: Gak ada kendala berarti ya?
1: Tidak ada, lancar semua. Dengan bagian keuangan pun lancar semua.
0: Lancar, amin.
1: Soalnya kan harga getah, biar tahu itu 18.000.
0: Oh gitu. Biasanya berapa?
1: Iya.
0: Hah? Biasanya berapa?
1: Biasanya kan 7.000, 8.000.
0: Oh iya?
1: Ya, sekarang udah ya melunjak lah 18.000.
0: 18.000 ya?
1: Iya. Apa enggak ya? Makan nasi kita kayak gitu?
0: Oh, bisa lah makan nasi.
1: Iya makan nasinya, enggaknya makan duit. Gue bilang makan nasi.
0: Bisa. 7.000 pun bisa makan nasi.
1: Bisa.
0: Bisa ya. Berarti naik ya harga karet itu udah lama itu bubur tambah.
1: Baru-baru ini. Paling gue rasa ada 2 bulan ini yang harganya di atas 10.
0: Oke. Naik terus ya.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Mantap lah ya.
1: Semangat lah.
0: Petani karet.
1: Penyodok
0: ya.
1: Karet ya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih, Bu Borutamba?
1: Mau dengerin lagu yang judulnya... Apa lah ya?
0: Apa itu?
1: Ada lagu yang judulnya... Teras Biru.
0: Teras Biru ya?
1: Ya, jangan yang merah.
0: Oke, ada kayaknya.
1: Ada tuh?
0: Ada.
1: Oh. Udah ikutan dedek-dedek?
0: Belum.
1: Ditunggu lah suaranya dedek-dedek yang di Sarudik ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Angku Wahyu juga ditunggu suaranya. Untuk Pak Rete. Untuk Pak RT.
0: Mm-hmm.
1: Maafkan diri ya Pak Rete. Salah ngomong. Pak RT.
0: Mm-hmm.
1: Nanti kalau ikutan dia bilangin ya, sampaikan juga ya. Yang salah ngomongnya aku.
0: Oke.
1: Ya, untuk Opung Roma. Soalnya di sana katanya belum dapat siaran lo itu. Di salam juga percuma enggaknya mendengar.
0: Di mana?
1: Di Taput.
0: Oh, lagi sedang perbaikan mungkin.
1: Ya itulah dah. Mm-hmm. Ya udahlah salamnya untuk semua-semua lah pendengar setia kita ya.
0: Baik, terima kasih. Ya,
1: untuk si Sahrul juga di Sidimpuan, si Sahrul Siregar.
0: Mm-hmm.
1: Makasih ya, Tok ya.
0: Makasih,
1: untuk kita selamat bertugas. Ditunggu lagunya ya, Tok ya.
0: Oke.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Nevir Langga nih ya.
1: Tarik, Mang. Tarik, Mang.
0: Siapa nih?
1: Aku.
0: Nevir Langga nih?
1: Enggak.
0: Jadi siapa nih?
1: Nenek Apija.
0: Nenek Apija, apa kabar Nenek Apija? Lama nih, gak besuo nih.
1: Selalunya gabung diriku, katanya enggak besuo.
0: Ya kan,
1: kemananya?
0: Gabung, bukan jumpa di sini.
1: Tiap hari aku datang ke Pro 1.
0: Oh iya, gitu.
1: Ngapain aku telpon-telpon dirimu?
0: Oh iya, kok enggak jumpa kita?
1: Lanjut aja ke Pro 1, jumpanya kita, cuman dirimu buang muka.
0: Di mana?
1: Nah,
0: kok buang muka pula?
1: Nah iya, kepapasan ke kamar mandi.
0: Oh iya?
1: Iya, kepapasan menggesek BRI.
0: Oh gitu.
1: Nah, takut banget dirimu diminta uangnya.
0: Tapi udah kemarin makan bakso.
1: Ah, cuma 15.000.
0: Kabarnya gimana nih, Nek Apija, sehat ya?
1: Lagi. Kalau diriku sehatnya selalu.
0: Alhamdulillah, sehat. Nah. Panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Utangnya lunas ya.
1: Amin ya Allah. Uang banyak, utang gak ada, makan terancam, baju kotor gak ada yang menyuci. Gimana lah itu ya kan? Ada laundry di situ, Nak?
0: Di sini gak ada laundry.
1: Di depan-depan itu nggak ada?
0: Nggak ada, yang ada lapangan semari-mari yang ada di sini.
1: Boleh menyuci di situ?
0: Nggak ada air di situ.
1: Nggak ada air di situ ya? Kasian lah aku ya.
0: Iya, tapi yang jemur bisa.
1: Boleh menjemur ya?
0: Boleh.
1: Ya oke lah, aku bawa dulu ke Sungai Sarudek dulu, menjemurnya di lapangan semari-mari ya kan?
0: Iya.
1: Mantap kan?
0: Mantap. Air di Sarudek lancar?
1: Lancar banget loh.
0: Oh iya ya.
1: Sarudi gitu loh.
0: Alhamdulillah. Lancar.
1: Nah, Marjuki.
0: Yo.
1: Pengen mendengar lagunya. Itu yang kunyanyikan tadi apa judulnya itu ya?
0: Apa yang dinyanyikan tadi? Nyanyi rupanya tadi.
1: Nyanyi loh.
0: Tari mang.
1: Ya udahlah, kalau nggak ada nggak apa-apa lah, cari gaya yang lain aja lah aku ya. Apa lagi laguku ya? Apa laguku tadi ya? Kan
0: silah.
1: Aku ini lah kalau udah bercanda duluan.
0: Apa itu lagunya?
1: Ya udahlah, gaun merah jambu aja.
0: Gaun merah ya?
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya?
0: Dari Ine ya, Ine Sentia.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke.
1: Karena yang baru turun itu dikasihnya aku gaun merah jambu. Yang suka aku warna hitam.
0: Hitam ya.
1: Hitam
0: dope ya.
1: Olo mak, terserah mulai di situ.
0: Atau hitam metalik?
1: Nah,
0: hitam metalik.
1: Boleh.
0: Biar kilat dia.
1: Nah iya.
0: Biar ada bling-blingnya ya kan.
1: Terus pakai bling-bling pula lagi opungnya.
0: Tapi anak gadis pakai bling-bling lah.
1: Oh iya. Hak tingginya 5 cm ya kan.
0: Iya.
1: Ada ikan-ikannya tuh dah.
0: Ada ya?
1: Ya, kenal kami dua ada itu, pakai gambar-gambar ikan.
0: Gambar ikan ya?
1: Iya, nanti kita postingnya ukurannya ya.
0: Ikan teri sama... enggak?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Ikan apa tuh kemarin ya?
0: Jarang gigi? Ya.
1: Mungkin juga.
0: Oke lah, silakan.
1: Oke lah ya, buat yang baru turun ya. Kalau panen dirimu bagi dia sama aku sedikit ya, jangan kasih sama si Marjuki, nanti habiskannya.
0: Panennya ya. Panen karet?
1: Bukan, panen tuh ngitungir dia, karet nggak dikasih itu, harganya murah.
0: Mahal katanya, 18.000.
1: Ah, di tempat kami ini 24.000 sekilo,
0: oh, gitu.
1: Jadi mahal tempat kami.
0: Oh, di sini 24.000?
1: Dia iya.
0: Oke.
1: Nah, jadi lebih mahal di situ tungir-tungir daripada getah.
0: Oke.
1: Nah, itu dia. Buat Amang Baru Tobing ya, ditunggu suaranya.
0: Mm-hmm.
1: Buat apa lagi ya? Semua-semuanya aja lah ya, yang mau gabung ditunggu suaranya ya.
0: Bye.
1: Buat Nak Marjuki, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya ya.
0: Okay.
1: Jangan lupa makan siang ya Nak Marjuki ya.
0: Terima kasih Nek Afijang.
1: Oke, okay, terima kasih juga. Kalaupun ada yang rempong, los.
0: Mm-mm.
1: Enangnya gua pikirin.
0: Okay. Fred. Silakan.
1: Selamat siang Dangdut adalah kita. Bye bye Nak Marjuki.
0: Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu Marjuki.
0: Dangdut adalah kita, ada Opung Roma di Tapanuli Utara nih ya.
2: Iya.
0: Banyak ya, ayam Opung Roma ya.
2: Satu ekor itu bikin malu-maluin aja itu.
0: Mau ikutan
2: pas
0: dia Pro Dangdut ya.
2: Bertelepon dia bertahuak.
0: Iya, biasanya enggak bekoak dia ya.
2: Iya, tengok itu. Mengganggu aku untuk bertelepon.
0: Oke lah, kirain banyak ayam Opung Roma.
2: Satu ekor ayam sijen yang banyak.
0: Oh iya.
2: Yo.
0: Oh gitu.
2: Itu.
0: Yo.
2: Kenapa siaran di tempat kami udah berapa minggu belum dapat juga itoku?
0: Udah berapa minggu?
2: Ya mau 3 minggu.
0: Mau 3 minggu nih ya?
2: Iya. Kenapa nggak di? Tapi udah dilaporkan katanya.
0: Iya, udah disampaikan. Mungkin lagi

0: udah lebih tinggi menggiu itu ku, makanya kami yang live streaming mungkin bisa lah ya kan.
1: HP
0: kosir pun nggak dapat.
1: Opung rumah nggak bisa live streaming.
0: Enggak, HP ku yang kecil.
1: Oh, HP center ya?
0: Iyo.
1: Oke lah.
0: Ya namanya aja tuh Kehonas, tapi HP-nya nggak bisa diganti.
1: Iya, dibeli lah. Namanya pun toke, toke nenas, toke kopi, ya kan?
0: Makanya dibilang toke takel tuh.
1: Mau dengar lagu apa nih, Opung rumah?
0: Apa lagu kus yang ini tuh? Karena udah lama aku nggak pernah bergabung, apa lagu kus ya?
1: Panas ya, kok nggak ya?
0: Iya, ini aja lah tuh. Cuaca di sini panas tuh.
1: Iya, sini pun panas.
0: Laguku indah pada waktunya aja lah tuh.
1: Oh, indah pada waktunya ya.
0: Iya, supaya dapat siaran sama kami, supaya indah suara kami dengar.
1: Oke lah, indah pada waktunya ya.
0: Yo.
1: Dewi Persit.
0: Iya. Oke, salam-salamnya buat semua lah itu. Aku nggak bisa mendengarkan siapa yang sudah bergabung tadi. Salam kesehatan lah semuanya ya.
1: Amin.
0: Semoga dilancarkan segala rezeki kita ya kan.
1: Oke.
0: Oke, buat itokku tetap semangat di situ ya tok ya.
1: Tetap semangat.
0: Iya, selamat bertugas lah sampai tuntas karena sampai sore nanti kan. Oke tok, ditunggu lagunya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Horas.
1: Horas, silakan ditunggu ya Opung Roma.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, saat ini informasi pukul 14:28 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut Adal Kita. Halo, selamat siang Bang Riko.
1: Dangdut adalah kita, Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita. Kalau udah noko-noko Bang Riko itu ya.
1: Iya, malam aja dah Bang Marjuki.
0: Banyak proyek ya.
1: Bukan. Banyak tender.
0: Iya ya.
1: Asik. Yalah, buat kenunggu lah pokoknya.
0: Apa dikerjai?
1: Banyak dikerjai.
0: Kapal laut?
1: Bukan, kapal pesiar.
0: Mau ke Itali, Bang Riko?
1: Iya, jalan-jalan.
0: Bulan madu
1: itu
0: pun
1: dibawa juga itu nanti
0: pokok-pokok. Lagi bulan madu enggak?
1: Enggak lah, lagi syukuran.
0: Oh, syukuran. Syukuran apa nih?
1: Biasalah.
0: Apa nih biasa?
1: Masih bisa ada lagunya.
0: Masih lah, masih panjang, masih ada setengah jam lagi nih.
1: Bang Edo.
0: Bang Edo?
1: Iya.
0: Apa ya Bang Edo?
1: Janyinya. Oh, Bang itu. Edo.
0: Kirim salam sama
1: aku
0: Bang
1: Edo. Aku salam ya buatnya. Tadi ada ibu kepling ya.
0: Uh-huh.
1: Ada bisik kebeko mengurus curi yang mana-mana itu.
0: Bisa lah, jadu pun bisa jadu.
1: Hah?
0: Jadu pun bisa.
1: Iya, buatnya ibu keplingnya ya, pertahankan keplingnya. Iya, ada bisa ini nanti pengurusan sama ibu keplingnya.
0: Boleh.
1: Iyalah ya, saya selalu lah ibu kepling di sana ya. Nanti malam siapa?
0: Ada BJ.
1: Ya, mengapa jadi dua kali abang?
0: Oh iya, kok dua kali?
1: Iya, tadi pun udah tadi semalam abang juga kan?
0: Enggak, Widi ya.
1: Semalam abang ini di Pekodan itu. Kayak dam yang ikutan telepon kampit tuh.
0: Oh gitu.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Bang Riko ikutilah apa Halo RRI.
1: Halo RRI maksudnya?
0: Halo RRI.
1: Oh, jam 8 itu?
0: Jam 9.
1: Oh, tanya jawab
0: Rabu,
1: itu.
0: Rabu, Jumat, iya.
1: Ah, nanti tidak terjawab orang itu.
0: Dijawab nanti.
1: Nantilah kalau ada kesempatan ikutan aku ala oleh RRI itu.
0: Jam 9 ya.
1: Jam 9 jadilah. Mau ada aku pertanyakan nanti.
0: Iya, boleh. Hari iya, Rabu.
1: Tapi kalau enak topiknya. Jangan lama-lama mana. Beko kani. Kan kecei kita beko yang indah-indah beko di udara. Kini kan orang-orang kabana sensitif bana kadi kita. Jadi jangan baik-baik bagi kita mengece. Ya lebih banyak abang selamat tunggu sampai tuntas ya dadut ada kita.
0: Dan berdarah kita. Terima kasih Bang Riko ya di Sibolga. Di belakang Bang Riko silakan siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bang Hadi nih ya.
2: Iya Bang Marjuki.
0: Bang Hadi nih di Nias nih ya.
2: Iya di Nias.
0: Cuaca Nias gimana nih Bang Hadi?
2: Cuacanya ini tadi apa namanya ya? Ada mendung, ada sedikit green nih.
0: Oh,
2: ini
0: iya ya.
2: Sudah ada matahari panas lagi.
0: Sudah ya. Kok di sini panas Sibolga?
2: Oh, panas di sini. Enggak ada hujan sama sekali ya?
0: Semalam hujan.
2: Oh, malamnya hujan.
0: Malam hujan.
2: Oh begitu ya.
0: Yang penting sehat Bang Adi ya.
2: Iya, yang penting kita sehat-sehat aja. Begitu juga harapan saya dengan Bang Marjuki. Semoga sehat-sehat aja juga Bang Marjuki.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Bang Adi?
2: Lagu apa ya? Dari siapa ya lagunya? Cinta yang karam aja.
0: Cinta yang karam ya?
2: Uh-uh.
0: Oke lah, silakan salam-salam ya.
2: Oke, pertama salamnya buat Bang Marjuki, selamat bertugas sampai tuntas ya Bang ya. Ada siapa ya? Ada Kemala di Pasar Belakang sama Kak Inka ya di Pasar Belakang juga. Ada Opung Rani, ada Ketamba di ini ya, Samosir, ada Bang Riko, ada Mama juga Nenek Aal ya. Ada siapa lagi? Pak Tobing juga. Dan ada semuanya aja lah, ada Kemrana ya. Dan semuanya aja Bang Marjuki ya.
0: Oke.
2: Karena ini singkat sekali waktunya ini ya. Oke begitu aja. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali Bang Hadi di Nias.

Baik pendengar, sambil menanti Anda kami hadirkan dulu ya buat Bang Riko dan Bang Hadi tadi, ada Ria Amelia, Bang Edo dan Cinta yang Karam dari Safar. Selamat mendengarkan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Menos.
4: Acik.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 14 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri buat Anda Prodang Dudi siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan lagu terakhir dari Christina, Harapan dan Duka. Tetap bersama kami di Prosatria Risi Bolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami hadirkan buat Anda program Beranda Asta Cita UMKM Berbicara bersama saya Marjuki. Dan pendengar, kita akan membahas topik terkait dengan peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Jadi UMKM ini pendengar menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Karena dari kota besar hingga pedesaan, UMKM hadir sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Karena di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pendengar, UMKM dituntut mampu beradaptasi agar tidak tertinggal di era digital. Bukan hanya tentang perubahan cara berjualan, tapi juga ini pendengar, bagaimana pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan inovasi agar bisa bersaing lebih luas. Pendengar, saat ini dunia usaha telah mengalami pergeseran besar ya. Jika dulunya penjual hanya dilakukan secara langsung di pasar atau toko, kini semua bisa dilakukan secara online. Media sosial, kemudian ada marketplace dan berbagai aplikasi digital menjadi sarana baru dalam memasarkan produk. Hal ini memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga hingga ke pasar global. Namun pendengar, peluang besar ini harus juga diimbangi dengan peningkatan kapasitas ya. Jadi pelaku UMKM perlu belajar dan memahami cara kerja dunia digital. Misalnya memasarkan produk secara menarik di media sosial, lalu juga bagaimana cara mengambil foto produk yang baik, hingga bagaimana melayani pelanggan secara online. Jadi semua ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing. Dan kita akan membahas kembali nanti ya, terkait dengan peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Kami hadirkan dulu buat Anda lagu dari Dirly, Akhir Tak Seperti Awal.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali bersama saya Marzuki di Beranda Asta Cita. Dan kita tadi membahas topik terkait dengan peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Pendengar, UMKM perlu memahami pasar ya. Jadi harus mengetahui siapa target konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Selain itu juga bagaimana tren yang sedang berkembang saat ini penting diketahui agar bisa menentukan strategi usaha. Karena dengan memahami pasar pendengar, pelaku UMKM bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga peluang untuk produknya laku di pasaran menjadi lebih besar. Pendengar, tidak kalah penting juga menjaga kualitas produk karena di era digital ini persaingan sangat terbuka. Masyarakat bisa memahami membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya. Jadi jika produk Anda berkualitas bisa terjaga, maka masyarakat akan beralih ke produk yang lain. UMKM harus memastikan produk yang dijual ini memiliki kualitas yang baik dan juga konsisten. Jadi selain kualitas pendengar, UMKM juga perlu memahami standar yang berlaku, baik standar produksi, kemudian standar keamanan maupun legalitas. Hal ini sangat penting pendengar, terutama jika ingin masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional, produk Anda harus memenuhi standar akan lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Pendengar, membangun merek atau branding juga menjadi kunci penting di era digital. Produk yang memiliki merek yang kuat akan lebih mudah diingat oleh konsumen dan ini bisa dipercaya. Branding bukan hanya soal logo tapi juga tentang bagaimana UMKM membangun citra yang baik, memberikan pelayanan yang ramah, serta juga menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Itulah pendengar yang perlu dipahami oleh UMKM di era digital.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah salat asar.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya kurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Kapolres Padang Sidimpuan mengimbau masyarakat lebih waspada saat di jalan raya. Pendekatan terhadap masyarakat dan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat menjadi satu solusi untuk meningkatkan PAD. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Senin 15 Juni 2006 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Kurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Kapolres Padang Sidimpuan mengimbau masyarakat lebih waspada saat di jalan raya. Lia Nastia menurunkan laporannya.

0: Sidin Puan AKBP Wira Priyatna menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di jalan raya, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di pinggir jalan, serta para orang tua juga diharapkan untuk selalu mengawasi anak-anak guna menghindari resiko kecelakaan. Dalam keterangannya, AKBP Wira Priyatna menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak. Selain itu, AKBP Wira Priyatna juga mengingatkan para pengendara untuk lebih berhati-hati saat berkendara, serta pentingnya mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat seperti rem dan komponen lainnya demi mengurangi potensi kecelakaan di jalan.
1: Kami dari Polres Padang Sidin Puan mengimbau pada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati, khususnya pada anak-anak, agar para orang tua mengawasi anak-anaknya jangan berada di pinggir jalan. Kepada masyarakat mengemudi kendaraan agar lebih hati-hati juga, lebih dahulu mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat, kondisi rem dan lain-lain, sehingga potensi kerawanan kecelakaan tidak terjadi di
0: AKBP Wira Priyatna berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan dan keamanan di wilayah Kota Padang Sidin Puan tetap terjaga. Liana Sution melaporkan.
2: Pendekatan terhadap masyarakat dan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat menjadi satu solusi untuk meningkatkan PAD. Deni Sian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dinilai masih melakukan diskriminasi terhadap kaum difabel dan perlakuan cukup dengan menerapkan sejumlah regulasi. Pemerintah Kota Sibolga juga diminta untuk melakukan pendekatan terhadap warga dalam upaya meningkatkan kesadaran warga untuk melakukan kewajiban termasuk membayar pajak daerah, sebab pajak daerah tersebut merupakan pemasok utama pundi-pundi pendapatan asli daerah atau PAD. Harapan itu disampaikan Noprizal, pemerhati pembangunan di Sibolga, saat menjawab RRI terkait upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Nofrizal yang disambangi RRI di kawasan Jalan Ahmad Yani Sibolga itu mengatakan persoalan yang mendasar pada peningkatan pendapatan asli daerah berada di akar rumput, yakni kurangnya kesadaran masyarakat. Namun kata Nofrizal, pemerintah daerah juga harus proaktif untuk membangun kesadaran masyarakat dan bersikap tegas dengan aturan. Apalagi saat ini sejumlah usaha di daerah ini masih luput dari penerapan retribusi untuk mengisi kas PAD, termasuk dalam soal pengawasan.
4: Ini kan belum terdata dengan maksimal mereka yang punya kewajiban untuk membayar pajak, khususnya bumi dan bangunan. Apalagi retribusi yang kita harapkan khususnya di lingkungan pasar, parkir dan lain sebagainya. Ini perlu pengawasan memang maksimal.
3: Kemudian Noprizal juga meminta petugas yang mengurusi persoalan PAD ini untuk melakukan tugasnya dengan jujur serta tidak tebang pilih dalam melakukan kutipan pajak maupun retribusi guna mengisi kas pendapatan asli daerah. Dini Sihaan melaporkan.
2: Pemerintah daerah harus memberi ruang yang sama bagi penyandang disabilitas atau kaum difabel dalam soal lapangan pekerjaan, termasuk memberi sejumlah pelatihan. Kembali Deni Sian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dinilai masih melakukan diskriminasi terhadap kaum difabel, dan perlakuan diskriminasi itu sangat terasa saat kaum difabel berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya di lingkungan pemerintah, bahkan untuk perusahaan swasta yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah pun, kaum difabel masih tetap disisihkan. Penilaian itu diutarakan Agus Waluyo, pemerhati sosial di Sibolga Tapanuli Tengah, terkait minimnya pembinaan keterampilan terhadap penyandang difabel di kedua daerah ini. Menurut Agus, pemerintah daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah seharusnya memberikan peluang bagi penyandang difabel atau memberikan perhatian serius dan memperjuangkan hak-hak kaum difabel untuk memperoleh lapangan kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan.
5: Masalah pekerjaan, banyak perusahaan yang tidak menerima. Kita coba mendekati perusahaan gimana akhirnya bisa menerima para penyandang cacat, tidak melakukan diskriminasi.
3: Selanjutnya Agus meminta semua pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk tidak menutup ruang bagi kaum difabel untuk memperoleh pekerjaan, apalagi untuk mendiskriminasi para kaum difabel ini. Deni Sihaan melaporkan.
2: Pelaku adat dan budaya berharap masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang multi etnis, suku, dan agama dapat hidup secara berdampingan.

0: masyarakat walau berbeda, di dalam perbedaan itu tetap saling menjaga, saling menghormati, sehingga hubungan antara masyarakat di keberbagaian atau dalam hal perbedaan bisa tetap terjaga dengan baik, sehingga masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah boleh bersama-sama seiring sejalan. Dan inilah harapan kita untuk boleh senantiasa dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga tercapai kebersamaan.
1: Junaidi berharap keberagaman yang telah terbentuk selama ini dengan baik dapat terus terjalin. Liana Sution melaporkan.
2: Jika melintasi daerah Kabupaten Madina, singgahlah ke lokasi ekowisata Aik Batu Bontar Gunung Baringin. Di objek pemandian ini menyuguhkan sejumlah tantangan untuk menikmati wisata air pegunungan serta kuliner khas Mandailing. Berikut dilaporkan Muhammad Jega.

Kabupaten Mandailing Natal atau sering disebut dengan Kabupaten Madinah berada di ujung selatan Provinsi Sumatera Utara. Panyabungan adalah pusat pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Madinah. Selain pertanian dan perkebunan, Madinah juga dikenal memiliki sektor wisata yang menjadi penopang ekonomi seraya menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar. Dengan luas area mencapai 6.621 km persegi, Madinah adalah daerah tujuan wisata yang menawarkan beragam pengalaman menarik, mulai dari wisata danau, pesona cagar alam, destinasi pantai, serta lokasi pemandian alam, pegunungan, atau perbukitan dengan daya tarik yang sangat memukau. Salah satunya adalah lokasi ekowisata Aik Batu Bontar yang berada di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madinah. Untuk menuju ke sana, dari Sibolga, kita harus menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor sekitar 170 hingga 180 km atau sekitar 5 jam. Sementara, kalau jarak dari pemukiman masyarakat menuju lokasi pemandian Aik Batu Bontar, kita juga harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor hanya berkisar 10 menit saja. Jangan khawatir, akses jalan ke titik lokasi ini juga sudah dibangun jalan rabat beton untuk mempermudah jangkauan ke lokasi pemandian. Destinasi wisata pemandian di lereng Bukit Torsihite ini menyuguhkan air pegunungan yang jernih, perpaduan panorama alam air bersih dan bebatuan dari atas ke bawah lereng bukit. Kita juga dapat menikmati asrinya hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar kawasan pemandian. Tentunya membuat kita merasa terbuai dan ingin berlama-lama menginap di lokasi itu. Belum lagi, nyanyian suara burung dan indahnya suara alam membuat kita seakan berada di suasana kebebasan. Selain merasakan jernih dan segarnya air pegunungan, di objek ekowisata ini kita juga dapat bersuah foto di setiap sudut lokasi pemandian.

0: Lokasi ekowisata Aik Batu Bontar pertama kali dibuka pada awal tahun 2021. Tempat wisata ini merupakan gagasan para pemuda setempat yang tergabung dalam Naposo Nauli Bulung atau Muda Mudi yang tetap melindungi kelestarian flora dan fauna di kawasan itu. Hadirnya ekowisata yang satu ini tentunya diharapkan menjadi sumber penghasilan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan mampu mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda. Untuk menjadikan lokasi ekowisata ini, kata Arifin Taher Nasution, Ketua Perkumpulan Naposo Nauli Bulung Gunung Baringin Penyambungan Timur Madinah, para pemuda-pemudi melakukan gotong royong memanfaatkan sumber air perbukitan cukup deras dan jernih.
1: Kami berencana mengurangi pengangguran. Yang kedua,

0: kami berencana meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Baringin. Karena nanti dari sini, ini semakin banyak nanti warga yang bisa membuka kantin, membuka usaha di lokasi yang ada di tanahnya, yang di lokasi wisata ini ada tanahnya, yang punya kebun itu.
1: Secara keseluruhan bisa membantu perekonomian masyarakat, baik itu dari abang beca, abang supir,
0: yang punya buah,
1: nanti bisa datang ke sini untuk jual.
2: Di lokasi ekowisata alam pemandian yang mengagumkan ini, tentunya kita juga akan dimanjakan dengan beragam kuliner dan jajanan tradisional seperti nasi goreng kampung, santapan mie instan khas Mandailing, serta berbagai jenis minuman segar. Untuk menikmati segala fasilitas di lokasi pemandian air batu Bontar ini, kita tidak dipungut biaya banyak, cukup Rp3.000 saja hanya untuk biaya kebersihan lokasi. Wisatawan lokal maupun luar daerah sampai kini masih ramai berkunjung ke sana, terutama pada saat hari-hari libur nasional atau keagamaan mulai dari siang hingga sore hari. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
3: Pendengar, lentenir gaya baru menjadi topik komentar kami sore ini yang selengkapnya disampaikan Denisian.
4: Pendengar, belakangan ini banyak usaha yang menawarkan jasa untuk membantu warga yang sedang mengalami kesulitan, terutama dalam hal keuangan. Seperti pinjaman online yang kini marak di tengah masyarakat. Pinjaman online atau pinjol ilegal ini memang menawarkan sejumlah kemudahan untuk menarik minat warga. Tidak perlu proses yang bertele-tele seperti yang kerap terjadi di dunia perbankan. Tetapi untuk mendapatkan jasa pinjaman online ini, cukup hanya mengirimkan fotokopi kartu identitas diri. Uang yang akan dipinjam pun segera akan dicairkan. Tetapi persoalannya baru timbul manakala bunga pinjaman yang tinggi serta denda yang diterapkan saat menunggak cicilan terjadi. Tidak hanya harta benda, akan tetapi nyawa pun melayang karena tekanan tidak mampu melunasi utang akibat pinjaman online tersebut. Sudah sepatutnya pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan bertindak tegas memberangus pinjaman online ilegal ini. Pelanggaran hukum seperti pencurian data pribadi oleh pihak pinjaman online ilegal menjadi salah satu bukti kuat bagi kepolisian dan OJK untuk menjerat dan menutup usahanya. Lalu bagaimana dengan pelaku pinjaman online yang berada di daerah? Sebab selain pelaku pinjaman online ilegal, masih banyak jasa keuangan yang berkedok koperasi di daerah yang selama ini warawiri di tengah masyarakat. Tentunya kita mendorong pihak polisi untuk menertibkan perusahaan peminjaman berkedok koperasi ini, yang prakteknya merupakan rentenir gaya baru yang selalu mencekik warga kelas bawah. Tetapi, kinerja polisi dan otoritas jasa keuangan ini pun tidak akan tercapai jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Karenanya laporan masyarakat juga sangat dinantikan dalam menghentikan praktek-praktek rentenir seperti pinjaman online dan rentenir berkedok koperasi, sehingga tidak lagi terdengar masyarakat terjerat pinjaman online maupun terjerat rentenir berkedok koperasi. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya kan udah biasa begitu, lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, setelah seharian beraktivitas ya, sore hari ini menjadi waktu yang tepat buat Anda berolahraga karena tubuh yang sejak pagi bekerja, tentunya ini pendengar membutuhkan gerakan agar tetap sehat dan bugar. Jadi olahraga di sore ini bisa menjadi cara sederhana ya, untuk menjaga kebugaran sekaligus melepas penat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Jadi pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendukung pelibatan kantin sekolah. Karena langkah ini pendengar

dinilai memperluas manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ya. Jadi terlibatnya kantin ini pendengar bisa menggerakkan ekonomi di lingkungan sekolah. Jadi masyarakat bisa memperoleh kesempatan, jadi mereka bisa berpartisipasi ya untuk mendukung program pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 17 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya pamit ya undur diri, dan nantinya ada rekan kami Juni akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.

0: tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Bis

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.
1: 03, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia.

0: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
3: Hasilnya 4,3 juta dari 9,8 juta, sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
4: Aman,
3: cukup aman.
2: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
5: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
6: Kira-kira balik modal.
5: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
2: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saya siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah, dan beras senjata sebanyak 222.

0: kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama, dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung, diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
3: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
3: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Tidak pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
4: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
5: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
4: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Terdengar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan A yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan dukungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti dinamika atau berita olahraga, maksud kami berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Untuk Sibolga malam ini bersama saya Joni Siombing, temani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita jalan kebersamaan kita untuk sesi acara hiburan dan informasi untuk malam ini. Menantikan menit ke-47, Komandan Ajan Isa akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap setia bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Saat ini pukul 19:59 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 20 kita akan jelang hadirnya ke ruang dengar Anda drama radio yang hadir dengan judul Jembatan Cinta. Dan malam hari ini kami Bingkis hadir mengisi ruang dengar Anda. Seiring kami sapa untuk Anda pendengar yang saat ini mendengarkan RRI Digital, siapapun Anda, dari manapun Anda berada, sajian acara yang kami pilih menemani suasana malam hari ini dan spesial untuk Anda. Lagu berikut terawal kami pilih Alika, Cinta Pertama, mengantarkan kita untuk mengikuti drama radio. Selamat malam dan selamat menantikan.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah. Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
1: Kok bekas botol minuman? Buang di tempat sampah, ya?
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sus jam 9.

0: Iyo Martin, saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
1: Kau ini bisa saja, minta-minta sutimangan nih.

0: kakak ku pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba terhadap orang lain di sini? Permisi, kakak. Ini kakak pu sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbil lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona,

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kau ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, eh.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Mamanya kenapa, Kakak?

0: Kan?
1: Papa, Nona, kamu keluar! Keluar cepat! Atau saya bikin kacau di sini! Cepat, keluar!
2: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut?
1: Aku diam! Kau diam! Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil-ambil pasir di sapu
2: sabar
1: tempat
2: dulu,
1: ini!
2: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
1: Tidak!
2: Itu sapu tempat, kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh? Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
1: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah eh. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak-anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua, mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir, sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tra dengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah? Tidak. Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terabisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak. Tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis. Yang paling cantik sudah. Terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Dona, John, Erin, kemana cepat keluar. Lari.
5: Tuhan tolong, bapak tolong.
3: Dona, halo, Dona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini nih, baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Roro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hosokyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hosokyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang

0: masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri, karya Mutia Sayekti, adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam, model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kem tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia yang dijadwalkan pada hari ini. Negara peserta yaitu Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde hadir ke ruang dengar Anda, dan sesaat lagi kita akan bergabung dan selamat mendengarkan.
7: Bung Estu Santoso yang akan memandu jalannya pertandingan. Pendengar, untuk line up pertandingan pada malam hari ini, pelatih dari timnas Spanyol mempercayakan penjaga gawang oleh nomor punggung 23 yaitu Unai Simon. Kemudian bek kanan dipercayakan kepada sosok Marcos Llorente nomor punggung 5. Kemudian bek kiri dipercayakan kepada pemain Chelsea Marc Cucurella yang mengenakan kostum ataupun jersey nomor punggung 24. Sementara jantung pertahanan Spanyol dipercayakan kepada duet bek Pau Cubarsí nomor punggung 22 dan Aymeric Laporte nomor punggung 14. Sementara pendengar, untuk 4 gelandang yang dipercayakan pada timnas Spanyol pada malam hari ini, ada gelandang pertahan Rodri nomor punggung 16, kemudian juga Rodri dipercaya sebagai kapten pada malam hari ini. Ada juga gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz nomor punggung 8, kemudian ada pengatur serangan dari klub Barcelona yaitu Pedri nomor punggung 20 dan juga Gavi nomor punggung 9. Sementara untuk lini depan dipercayakan kepada sosok Ferran Torres nomor punggung 7 dan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15 Laros Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami, dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada nomor punggung 19 Taylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wanyer Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada De Roy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzao. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Verde dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid nggak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan.
0: Yeah.
1: Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun.
0: Yeah.
1: Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar, dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya Polres Sibolga melaksanakan kegiatan strong point pagi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memulai aktivitas. Semua pihak diminta untuk terus menjaga dan merawat kearifan lokal Sibolga dan Tapanuli Tengah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Polres Sibolga melaksanakan kegiatan strong point pagi untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberi rasa aman kepada masyarakat yang memulai aktivitas. Berikut laporan James Franciscus.
4: Dalam upaya mendukung kelancaran aktivitas

0: Aktivitas masyarakat pada pagi hari, personel Polres Sibolga melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas atau serombongan pagi di sejumlah titik rawan kemacetan di kota Sibolga. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadis Tangga menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan rutin kepolisian guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sibolga, khususnya pada jam-jam sibuk masyarakat berangkat bekerja dan bersekolah.
1: Mengerahkan personil di setiap simpang untuk melaksanakan strong point pagi. Jadi personil ini melakukan pengaturan lalu lintas, membantu masyarakat, dan juga menyeberangkan anak sekolah. Kegiatan ini tentunya untuk memperlancar aktivitas kegiatan masyarakat di pagi hari. Jadi harapan kami juga ini sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.
0: Polres Sibolga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pengaturan lalu lintas secara rutin serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personil di lapangan. James melaporkan.
2: Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan desain modular di Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah. Laporan Abdul Jalil.
3: Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan jembatan modular tipe 21 di Desa Lubuk Kampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Peresmian infrastruktur pasca bencana ini dilakukan Kasat bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Jembatan dengan desain modular dibangun untuk menghubungkan tiga desa, yaitu Desa Lubuk Kampolu, Desa Pagaran Honas, dan Desa Aik Bontar di Kecamatan Badiri, sekaligus menjadi akses penting menuju ibu kota kecamatan dan pusat pemerintahan kabupaten. Pengerjaan pembangunan jembatan tersebut dibantu oleh TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur daerah terdampak bencana ekologi Sumatera. Kasat Maruli menyatakan pembangunan jembatan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada TNI. Ia menyebut jembatan modular, baik tipe Beli, Aramco maupun jembatan gantung efektif memulihkan konektivitas warga dalam waktu relatif singkat.
4: Jadi saya kesini mau lihat proses jembatan-jembatan yang kita buat selama bencana ya. Namun sekarang sudah ada instruksi dari Presiden bahwa seluruh jembatan yang sederhana atau yang bisa jadi Beli atau beton yang hanya sekitar 20 meter dengan Armco atau jembatan gantung supaya seluruh Indonesia dibangun melalui Angkatan Darat. Jadi kita bisa melihat apa kendalanya kalau proses ini seluruh Indonesia, bagaimana yang bencana alam, dan saya melihat tentara sudah melakukan dengan baik, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Saya kira kalau soal kendala, ya lihat sendiri itu besi-besi panel itu untuk sampai ke sini itu dari Belawan ya?
5: Ya.
4: Dari Belawan didorong ke sini, ya itu cukup memerlukan waktu yang lama.
3: Dalam kunjungan kerja Kasat Maruli di Tapanuli Tengah, ia juga meninjau pembangunan pipanisasi air bersih dan mengikuti kegiatan reboisasi di wilayah terdampak bencana ekologis itu. Abdul Jalil melaporkan.
2: Semua pihak diminta untuk terus menjaga dan merawat kearifan lokal Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Deni Sian.
6: Sejumlah tradisi dan budaya yang merupakan kearifan lokal di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kini dinilai semakin punah akibat tergerus perkembangan zaman. Karena itu pemerintah kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan ruang kepada masyarakat guna mempertahankan dan melestarikan sejumlah tradisi-tradisi dan budaya daerah ini. Permintaan itu diutarakan Arif Rabbani, pemerhati budaya Sumatera Utara, saat ditemui RRI di Pantai Kalangan Tapanuli Tengah. Rabbani mengatakan tidak hanya menjaga keberadaan tradisi dan budaya, namun pemerintah daerah harus mengedepankan perannya serta bertanggung jawab terhadap perkembangan tradisi dan budaya yang ada.
7: Saya kira pemerintah yang pertama-tama itu harus memberikan ruang kepada masyarakat agar tradisi-tradisi ini bisa tetap berkembang, lestari, dan itu dilakukan dengan mempertahankan daya dukung tradisi-tradisi ini. Karena kalau tidak dilindungi, tidak dijaga, maka eksistensi berbagai budaya dan tradisi juga terancam.
6: Kemudian Rak Bani menyebutkan ada sejumlah tradisi di Sibolga Tapanuli Tengah yang kini sudah sangat sulit ditemukan keberadaannya, seperti tradisi permainan anak dan budaya lainnya, termasuk tradisi kuliner, yang menurutnya pelestarian dan perkembangan tradisi budaya itu sangat memerlukan peran pemerintah daerah. Deni Sihaan melaporkan.
2: Ponsel curian kembali aktif, Polres Tapanuli Tengah mengamankan seorang pria penadah barang curian. Laporan disampaikan James Franciscus.
0: Polres Tapanuli Tengah mengungkap kasus pencurian ponsel yang terjadi di Kelurahan Sibulan Alambok, Kecamatan Sarudik. Seorang pria berinisial AD, 49 tahun, diamankan polisi setelah kedapatan menguasai salah satu ponsel milik korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari pelacakan perangkat korban yang kembali aktif setelah beberapa bulan sejak kejadian.
5: Kasus pencurian ini dilaporkan oleh korban, Jauni Arobia, 32 tahun, pada 5 Januari 2026. Saat itu korban mendapati dua unit telepon genggam milik keluarganya yang sedang diisi daya di dekat pintu kamar telah hilang. Korban juga menemukan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 7,1 juta. Menindaklanjuti laporan itu, tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Tengah melakukan serangkaian penyelidikan. Titik terang diperoleh pada Jumat tanggal 12 Juni 2026 sekitar pukul 12.20 WIB, ketika petugas mendeteksi salah satu ponsel korban kembali aktif. Berdasarkan hasil pelacakan, petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial AD, warga Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Dari tangan AD menyita barang bukti berupa satu unit ponsel Realme 7 warna hitam yang diketahui merupakan milik korban. Saat ini AD telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap seorang terduga pelaku lainnya berinisial KS yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau buron.
0: Saat ini, proses hukum terhadap pihak yang diamankan masih terus berlangsung, sementara pengejaran terhadap pelaku yang masih buron terus dilakukan. James melaporkan.
2: Keceriaan terpancar dari wajah puluhan siswa-siswi TK Pancasila saat merayakan momen pelepasan murid angkatan ketiga tahun ajaran 2025-2026. Rizky menurunkan laporannya.
8: Keceriaan terpancar dari wajah puluhan siswa-siswi TK Pancasila saat merayakan momen pelepasan murid angkatan ketiga tahun ajaran 2025-2026. Acara yang berlangsung meriah ini digelar di halaman gedung sementara TK Pancasila, Kelurahan Ek Perembunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada Senin 15 Juni 2026. Pelepasan sebanyak 26 murid ini dirangkai dengan panggung pentas seni yang menampilkan bakat luar biasa para siswa. Mulai dari tarian daerah yang lincah hingga paduan suara yang menyentuh hati, aksi anak-anak ini sukses mengundang decak kagum para orang tua dan tamu undangan yang hadir. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi belajar mereka, pihak sekolah turut memberikan cenderamata dan sertifikat kepada siswa-siswi berprestasi. Selain itu, dilakukan juga penyerahan kartu identitas anak atau KIA secara simbolis sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan sejak dini. Ketua Yayasan Jamil Solution, Jamil Jeptumori, menegaskan bahwa kehadiran TK Pancasila merupakan misi sosial untuk membantu masyarakat kelas bawah. Sekolah ini didirikannya khusus untuk merangkul anak-anak dari keluarga pemulung, fakir miskin, dan keluarga tidak mampu lainnya. Pria yang juga menjabat sebagai pimpinan DPRD Kota Sibolga ini menyebutkan bahwa inisiatif ini adalah bentuk pengabdian nyata dirinya kepada rakyat Sibolga. Berdasarkan data yayasan, hingga angkatan ketiga ini sudah ada lebih dari 150 murid yang lulus dari sekolah tersebut.
9: Tentunya ini adalah angkatan ketiga sejak berdirinya tahun 2024. Ini adalah yang kita didik anak-anak pemulung, anak-anak kurang mampu, dan anak-anak yatim. Tentu di TK Pancasila ini, seluruh pengeluaran kebutuhan itu kita gratiskan. Ini adalah pengabdian kami selaku pimpinan DPRD yang tergabung dalam Yayasan Jamaah Solution. Kami ingin bercita-cita apa yang saya alami waktu kecil, tidak bersekolah TK PAUD, maka saya ingin anak-anak tidak mengalami keadaan seperti saya.
8: Melihat tingginya urgensi pendidikan usia dini, Jamil kembali mengajak para orang tua di Kota Sibolga, khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi, untuk tidak berkecil hati. TK Pancasila saat ini secara resmi kembali membuka peluang pendaftaran bagi siswa baru. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Timnas Belgia diunggulkan saat bertemu Timnas Mesir pada laga pertama Grup G Piala Dunia 2026. Berikut laporan Deni Sian.
8: Yayasan Harapan Bunda Sibolga menggelar acara wisuda tahfiz Quran sekaligus keceriaan terpancar dari wajah
10: puluhan. Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Timnas Belgia melawan Timnas Mesir akan digelar di Lumen Falsetel. Laga grup G Belgia melawan Mesir ini dijadwalkan kick-off Selasa 16 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Di atas kertas, Belgia datang sebagai unggulan, namun Mesir memiliki modal yang cukup untuk membuat laga berlangsung ketat sejak menit pertama. Grup G termasuk salah satu grup yang dinilai tidak terlalu berat dibanding grup lainnya. Oleh karena itu, 3 poin pada laga pembuka menjadi target penting bagi kedua tim untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Belgia memasuki turnamen ini dengan tren yang terus membaik. Skuad asuhan Rudi Garcia ini sempat tampil kurang meyakinkan pada fase kualifikasi zona Eropa, termasuk ketika ditahan Kazakhstan 1-1. Meski begitu, performa mereka terus meningkat signifikan sepanjang 2026. Sementara Mesir kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah absen pada edisi 2022. Tim besutan Hossan Hassan ini mengandalkan kombinasi pengalaman serta kualitas beberapa pemain kunci seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Karena itu, pemerhati sepak bola di Sibolga R. Ramli menyebut pertandingan ini menjadi pertandingan yang menarik bagi kedua tim.
11: Secara materi, Belgia memang sedikit lebih unggul dibanding 3 tim lain. Memang walau di Mesir itu ada juga beberapa pemain yang bagus seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Tetapi tidak melulu tim yang materi pemainnya bagus itu bakal jadi juara.
10: Disebutkan juga persiapan Mesir juga berjalan cukup baik. Mereka menang 4-0 atas Arab Saudi sebelum menahan Spanyol tanpa gol pada bulan Maret lalu. Menjelang turnamen, De Paraos mengalahkan Rusia 1-0 dan memberikan perlawanan sengit saat kalah tipis 1-2 dari Brazil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Mesir mampu bersaing menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi. Deni Sihaan melaporkan.
2: Yayasan Harapan Bunda Sibolga menggelar acara wisuda tahfiz Quran sekaligus pelepasan anak madrasah ibtidaiyah swasta yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan tersebut. Rizky menurunkan laporannya.
8: Yayasan Harapan Bunda Sibolga menggelar acara wisuda tahfiz Quran sekaligus pelepasan anak madrasah ibtidaiyah swasta atau MIS dan Raudatul Atfal atau RA yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan tersebut. Acara yang dilaksanakan di Aula Gupala Makorem 023 Kawal Samudra pada Minggu 14 Juni 2026 berlangsung dengan hikmat, di mana rangkaian acara mulai dari wisuda anak RA dilakukan oleh Kabid Yayasan Harapan Bunda, Safrida Hutagalung. Kemudian acara juga dilanjutkan dengan penyematan selempang terhadap wisudawan dan wisudawati siswa-siswi kelas 6 MIS Harapan Bunda yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Wawan Suwandi Tanjung. Di sela acara, Safrida menjelaskan acara tersebut merupakan agenda tahunan bagi yayasan mereka untuk memberikan motivasi kepada para peserta didik mereka. Pada momen tahun ini, yayasan tersebut mewisuda sebanyak 70 orang anak RA dan 25 tahfiz Quran dari 29 orang siswa.

0: itu yang beberapa orang itu ada yang wisuda takut, yang itu wisuda apa umurnya ya, itu ada 25.
1: Di sisi lain, rasa bangga dan turut haru disampaikan oleh para orang tua siswa. Karena para siswa yang dibina, belajar, sekaligus beribadah, yang tentunya sangat berdampak terhadap akhlak para anak-anak peserta didik.
2: Siap, terima kasih. Syukur Alhamdulillah, saya mewakili harapan bunda, orang tua dari siswa. Alhamdulillah, saya di sana 3 menjalankan. Insya Allah, akan masuk tahun ini. Keempatnya anak saya juga sangat luar biasa pendidikan di Sibolga, di harapan bunda. Karena di sisi saat mereka belajar, belajar sambil ibadah. Jadi, di dalam pendidikan mereka dan juga bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat luar biasa tadi kembali melanjutkan pendidikannya dan beribadah. Dan kegiatan hari ini sangat terharu, sangat luar biasa, banyak inovasi-inovasi dan yang dipertunjukkan oleh siswa-siswi kita sangat luar biasa mengharukan, sangat luar biasa untuk para Umi dan ustaznya.
1: Sementara itu, Mutiara, salah satu siswa yang diwisuda, menyampaikan kesan yang baik untuk Yayasan Harapan Bunda, sehingga dirinya termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang berbasis agama.
3: Kesannya, ya pasti senang, dan kalau misalnya sekolah di Harapan Bunda ini, kita itu ditekankan untuk ibadah dan berakhlak mulia. Kita juga diajarkan untuk beradab yang bagus kepada guru, orang tua, dan orang tua sekitarnya.
1: Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Introduced to you by a friend.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami informasikan buat Anda dari portal rri.co.id. Jadi pendengar, Kementerian Agama merilis penanggalan untuk Tahun Baru Islam ya. Berdasarkan kalender Hijriah yang diterbitkan oleh pemerintah, ketetapan awal bulan suci tersebut kini sudah menemui titik terang bagi seluruh umat Islam di tanah air. Pendengar, berdasarkan kalender resmi, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Jadi momen ini menandai pergantian tahun dalam penanggalan Islam yang dinantikan oleh masyarakat sebagai momen refleksi diri ya. Pendengar, masyarakat perlu memperhatikan kembali sistem penanggalan Islam memiliki karakter yang unik ya. Jadi berbeda dengan kalender Masehi yang memulai pergantian hari pada tengah malam, sistem kalender Hijriah dihitung sejak terbenamnya matahari di ufuk barat. Menyambut hari besar keagamaan ini, pendengar, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi terkait tata tertib waktu kerja dan beraktivitas dan ketentuan mengenai hari libur untuk peringatan Tahun Baru Islam yang diatur secara resmi dan kenyamanan masyarakat luas. Hal ini disampaikan Menteri Agama. Baik pendengar, itu tadi informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Medis apaan sih?
1: Oh.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh.
4: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
5: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.